96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya saja yang hari ini sudah kembali beraktivitas, sudah meluncur ke kantor masing-masing, sudah meluncur ke tempat usaha masing-masing, yang punya warungan, yang punya toko di pasar, yang ada di sawah, yang ada di lautan, yang ada di pabrik, yang ada di angkot. Angkot nggak ada di sini ya. Oh ada elep ada ya, angkot juga itu. Pokoknya di mana aja deh siaran radio Elsanda bisa diterima. Buat bunda-bunda juga yang hari ini lagi sibuk-sibuk dengan kegiatan aktivitas di rumah seperti biasa ya, ngurus suami, ngurus anak ya. Jangan aja ngurusin tetangga, itu nggak baik ya bun. Pagi-pagi udah ngerumpi. Iya deh. Semoga saja hadirnya Radio Elsanda tuh jadi tambah semangat ya, untuk bisa menambah energi di pagi hari dengan lagu-lagu, biar tambah terhibur, dan juga informasi yang selalu kita hadirkan dengan berita up to date serta tips ringan untuk bisa menemani teman Elsanda, khususnya yang lagi channel di jalur 96,2 FM ya. Oke Beb, sampai tuntas nanti di jam 12 ya, bersama saya Liza Said yang selalu setia menemani semuanya. Kali ini ada Fitri Karlina ABG Tua, spesial untuk teman Elsanda yang baru bergabung di jalur 96,2 FM. Langsung yuk kita joget lagi, asik, hoba, hey.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Kim, Komunitas Informasi Masyarakat Peduli Informasi dan Literasi Digital menghadirkan Jabar Pinter Digital, sebuah agenda reguler yang membahas berbagai macam isu untuk kepentingan masyarakat luas. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung SPDMM menyampaikan peran strategis Kim di masyarakat. Hadirnya Kim diharapkan bisa memperkuat komunikasi yang akurat dan meminimalisir hoax dalam jangkauan yang lebih luas.
2: Problem masyarakat itu artinya mungkin saja anak-anak muda itu kemudian terpapar informasi-informasi yang hoax yang akhirnya bagi masyarakat menjadi kontraproduktif. Yang selanjutnya kita mendorong sebenarnya karena urgensi seperti itu anak-anak muda sebagai peer group. Nah, karenanya saya melihat pemilihan peserta KIM dari under 40 menjadi strategis. Yang pertama, mereka memang sudah terbiasa. Kemudian yang kedua juga memang dunianya sudah begitu, literasi digitalnya sudah relatif jauh lebih baik ketimbang kita. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi nanti yang di zamannya akan menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Kalau mereka sejak awal sudah terpapar hal-hal yang negatif, maka jangan salahkan kalau nanti kita akan menghadapi problem yang besar.
1: Informasi ini disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
4: Tuh.
3: Ih, dasar salah kipika sebelin.
4: Hih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
3: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
4: Dah, ubaran kemana?
3: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
5: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: 96,2 FM El Sanda, paling hebat je.
7: Udin, anak-anak bibi antau di majnun, anak.

Iya deh. Keren banget ya si Udin. Udin namanya sedunia. Udin sedunia, namanya biar kata Udik, tapi perannya itu loh, ya mengguncang dunia. Makanya Udin dibilang si Udin, Udin sedunia. Ada-ada aja orang Indonesia tuh kalau nyipta lagu keren ya. Walaupun begitu lagunya lucu, cakep, enak buat di buat nemenin kita di pagi hari gitu ya, beraktivitas. Oh ya, teman Elsanda yang mau beli tetes mata Prima Netra, sekarang produknya udah kembali ready, udah siap untuk dijual kembali. Karena kemarin sempet stoknya gak ada, saking lakunya gitu ya. Nah sekarang udah ada, kembali bisa di order, dibeli di studio Radio Elsanda tetes mata Prima Netra. Yang gak sempet datang ke studio bisa menggunakan jasa kurir, karena kita ada jasa kurir yang bisa mengantarkan pesanan Anda sampai ke rumah. Ayo lanjutkan saja untuk perawatan tetes mata Prima Netra, masih dengan harga Rp150.000 saja teman Elsanda sudah bisa dapatkan di studio Radio Elsanda.

0: Sunday.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crush-crush. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Belanja
7: hemat. 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi, Lisa jumpa sama papahnya Ante Emput. Iya deh. Papahnya Ante Emput lagi dengerin Lisa siaran. Hadir sambil ngopi pagi dong. Iya papa, selamat ngopi-ngopi aja ya. Lisa juga siaran sedang ngopi. Ya, ngopi itu paling asik ya, inspirasinya dapet. Inspirasinya dapet buat siaran. Ada yang masuk, coba kita angkat aja. Halo, selamat pagi. Oke. Ya udah, teman Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Tentu sepada selamat pagi Elsanda edisi hari ke-13 di bulan Oktober 2026.

0: Undur, Wir. Undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling hebat.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda. Kalau kamu nanti udah besar, mau jadi apa, Nak?
1: Aku mau jadi polwan aja lah, Pak, ya.
0: Hah? Polwan? Enggak boleh.
1: Ya, kalau enggak boleh, aku mau jadi pragawati aja, Pak, ya.
0: Pragawati? Aduh, apa-apaan sih kamu ini, Nak? Masa mau jadi pragawati? Enggak boleh.
2: Kenapa sih, Pak? Semua enggak boleh. Apa aku cuma boleh jadi ibu rumah tangga saja, Pak?
0: Aduh, karena kamu tuh laki-laki, Samiun.

96,2 FM El Sandia. Masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Kembali lagi satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya teman El Sandia, dari Kota Jakarta dikabarkan kemarin Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI di Jakarta hari Senin sore, yang salah satu agendanya adalah mengevaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut dengan karhutla di Kalimantan dan juga Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, salah satu menteri yang dipanggil oleh Presiden, menjelaskan dirinya akan melaporkan hal-hal yang telah dilakukan terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Kemarin membahas tentang karhutla karena beliau Presiden Prabowo sangat serius sekali untuk menangani karhutla. Jadi diadakanlah rapat terbatas. Kemudian rapat tersebut membahas karhutla Kalimantan dan Sumatera dan berlangsung sekitar jam 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut diikuti secara langsung di Istana oleh Menteri Polkam Dudung Abdurrahman, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Teman El Sandia, melalui sambungan telekonferensi ada terlihat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI M. Tony Harjono. Ada pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan TNI Suharyanto dan sejumlah panglima daerah militer atau pangdam, kapolda, gubernur di wilayah terjadinya karhutla. Ya teman El Sandia, dalam kesempatan yang sama Dudung juga merespon pernyataan mengenai dampak karhutla yang saat ini turut dialami negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dampaknya terhadap negara-negara tetangga, beliau Presiden Prabowo sangat konsen sekali karena memang banyak hal atau lahan-lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan, tetapi beberapa usaha sudah dilakukan. Demikian seperti dikatakan Menko Dudung. Ya teman El Sandia, itu dia satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: 96.2 FM. Elsa Anya.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya saja. Hari gini mau beli Royal Saset yang Rp500. Barangkali di luar atau di warung gak ada dagangannya, boleh deh belinya di Radio Elsanda ya. Karena kita menyediakan Royal by Soclean UV Serum versi terbaru, wangi terbaru gitu ya, kemasan terbaru. Mau ikutan undian boleh. Beli Royalnya di radio boleh ya. Oke, teman Elsanda, kalau udah pakai Royal by Soclean, cangkang kosongnya jangan dibuang, bisa diikut sertakan di undian total duit Rp20 juta yang nanti di bulan November diadakan pengundiannya. Oke, jadi buruan saja untuk teman Elsanda yang mau ikutan tuh, kirim banyak-banyak biar kesempatan menang juga menjadi kesempatan terindah. Dapat duit. Iya, makanya buruan untuk bisa kumpulin 4 cangkang kosong beserta fotokopi KTP dan juga jawab dari pertanyaan varian UV serum itu ada 4 wangi-wangian. Sebutin 4-nya itu apa ya. Terus pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 acara favorit di Radio Elsanda. Oke, pasti semua udah tahu, ada Cipali, ada Spada, ada Tembara. Begitu deh, dikasih bocoran biar bisa jawab ya. Langsung kirimnya kemana? Masukin aja ke kotak yang udah kita sediain di Radio Elsanda gitu ya. Buruan untuk ikutan dan cepetan nanti.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96.2 FM.

96,2 FM. Fitria, I love you. Ada WA masuk dari Mama Raja. Mama Raja juga I love you-nya buat Angje. Aduh, pagi-pagi ya. Mama Raja kalau mau masuk silakan, line teleponnya udah Liza buka ya. Abi pagi-pagi begini katanya salam ayang banyak cintanya buat Angje aja deh. Tuh Angje, dapat salam sayang banyak cintanya buat Angje dari Mama Raja. Oke deh. Yang mau masuk silakan, line teleponnya udah Liza buka ya. Bisa dipergunakan di nomor 0234352266 atau bisa lewat WA di 0823-1816-6669. Yang mau gabung, yang mau ikutan, sok aja. Oke, selamat pagi teman Elsanda yang hari ini pun masih asik. Iya, Angje dapat salam dari Mama Raja. Banyak cintanya buat dirimu seorang, Je. Aduh, ya Allah, tolong. Pagi-pagi udah makan cinta ya, Angje. Enak, Ang, makan cinta, Ma. Daripada lapar, mending makan cinta ya. Selamat pagi, kembali lagi untuk semuanya saja yang saat ini masih terus bersama saya dong, Liza Said ya. Masih dengan lagu-lagu yang asik G-Boy dari garapan yang paten lagi keren ya. Untuk semua teman Elsanda, tetap panteng sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Untuk yang mau gabung silakan saja, line teleponnya udah Liza buka. Dan Kang Husni tadi masuk juga lewat WA ya. Kang Husni, Aspada, Kang Husni, Karang Ampel. Karang Song, hadir Mbak Lisa. Iya, makasih Kang Husni. Nggak masuk nih, habis pulsa atau apa? Oke, selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, Heki Asmara, Yilga Sahid, Kanember, JKT48, Denada, Limba, host fenomenal Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV. Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live Studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
6: 96,2 FM, Elsa.

0: Kenapa kamu mencuri tip yang ada di dalam mobil?
1: Terpaksa, Pak.
0: Terpaksa gimana? Gak punya uang buat makan.
1: Gini, Pak. Dari pagi saya mencari kantor polisi, tapi gak ketemu terus, Pak. Terus saya nanya ke temen, malah diem aja. Ya sudah, saya punya akal, Pak. Supaya kantor polisi bisa ketemu, ya saya nyoba maling tip di mobil, Pak. Dan buktinya, saya bisa kesini, Pak, ke kantor polisi.
0: Lah. Terus, ngapain kamu nyari kantor polisi segala?
1: Anu, Pak, cuma mau buat surat kelakuan baik.

107,2 FM El Sanda. 5 candu. Ah, kecanduan dangdut. Iya. Sama kayak Lisa dulu. Aku waktu zaman-zaman sekolah tuh enggak suka sama lagu dangdut. Pengennya tuh lagu pop aja gitu ya. Biasalah anak muda ya, kayak alergi gitu loh sama lagu dangdut. Itu dulu ceritanya zaman-zaman Lisa masih muda. Sekarang udah menua tuh beda lagi seleranya. Selera Lisa justru kalau ditanya mau nyari lagu apa? Lagu dangdut, kalau enggak lagu Jawaan. Lagu pop masih lah ya, tapi sedikit. Beda zaman ternyata ya. Zaman dulu suka lagu pop, sekarang malah nyandu lagu dangdut. Tuh si Lisa. Sekarang kalau lagu ngedengerin lagu dangdut tuh kayaknya tuh tiada hari tanpa ngedangdut gitu ya. Dangdut is the music of my country gitu banget bagi aku. Pokoknya sekarang dangdut aja. Atau kalau enggak lagu Jawaan, lagu Tarling tuh Lisa suka ya, teman Elsanda. Jadi nyandu, iya bener. 5 menit sudah berlalu dari 9 pagi. Teman Elsanda, selamat pagi dulu. Lisa mau sapa-sapa untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Selamat pagi Mama, selamat ngejahit-jahit. Awas yang dijahit tuh kain ya, jangan tangan Mama. Nanti tangan Mama tuh jadi raper semua karena kena jahitan. Seperti menyulam ya Ma. Terus ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja. Oh, lagi potong-potong sayur pasti mamahnya ya, sambil dengerin Lisa siaran. Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, selamat pagi. Ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Mimi Oza, Kang Babil juga lagi sibuk dengan sarapan paginya, ngeladenin pembeli gitu ya Ma, biar rezekinya berkah juga. Mama Ayah, Papa Ayah yang punya lapangan bola. Orang kaya punya lapangan bola. Kalau Lisa punya radio ya. Padahal Ibu Siska yang punya, tapi Lisa serasa jadi raja di sini ya. Iya beneran ya. Yang punya radio Ibu Siska Kartika, tapi kayaknya yang ownernya tuh Lisa gitu ya. Oh, karena Lisa tuh menguasai kawasan. Oh, capcus. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya ya. Tetap panteng sampai tuntas nanti di jam 12 bersama saya Liza Saidis pada. Selamat pagi Elsanda.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

2 FM Elsanda. Itu dia lagu dari Padang Sumatera Barat, Tungke Membawa Raba. Dari si cantik Fauziana, teman Elsanda, lagu ini pernah ngetop banget sampai menjadi trending di YouTube ya, teman Elsanda, di Februari 2023 yang lalu. Lagu ini sempat trending di YouTube karena memang liriknya bagus ya, bercerita tentang kehidupan berkeluarga antara adik beradik, saudara sedulur ya, yang bisa saja merenggang tetapi pada hakikatnya harus tetap bersatu karena satu darah, seperti itu ya. Lagunya disuka oleh Ang J. Iya deh. Aang kok berubah jadi orang Padang ya? Gak apa-apa Lisa. Iya kan, Lisa aja orang Palembang suka lagu Tarlingan. Apalagi Ang J. Ang J orang Jawa, orang Indramayu suka lagu Padang. Gak masalah. Yang salah itu kalau Ang J gak dengerin radio ya. Jadi gak denger Lisa siaran. Betul apa betul Ang J? Iya deh. Lagunya keren ya. Enak banget emang didengar lagunya. Selamat siang saja untuk teman Elsanda yang mau gabung, line teleponnya Liza buka di nomor 0234352266 ya. Dan teman Elsanda yang mau kirim-kirim salam juga boleh di nomor 02343 itu nomor line telepon ya. Nomor handphone WA-nya di 0823

0816 1816 6669. Oke. Selamat siang saja. Kembali lagi Liza ucapin untuk teman-teman yang ada di seputaran Indramayu. Selamat bergabung saja.

Lagu-lagu yang bertema daerah seperti ini memang lebih ke menasihati diri seperti itu ya, untuk lebih membersamai dengan keluarga, saudara yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, supaya ketika orang tua kita tidak ada lagi, mereka itu sudah menjadi satu kesatuan yang solid untuk bisa menggantikan kedua orang tua yang udah gak ada dengan saling menyayangi. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, lanjut. Angje, oke. Pengen banget katanya dengerin lagunya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
6: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: 96,2 FM.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Hyun?
2: Iya, Pak Guru.
1: Coba sebutkan 20 hewan buas dalam waktu 5 detik.
2: 10 singa sama 10 harimau, Pak.

0: kamu tak akan mundur. Mundur dah, habis dah.
1: Maaf, Bang.
2: Ayo, Sanda.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen gue.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group
0: 96,2 FM El Sanda. Paling Ebat Jeh.

Lagunya Mae. Dari si cantik Denada Tambunan. Kita kenal Denada ini adalah awal karirnya dia seorang rapper gitu ya, yang nyanyi, yang nyanyinya ngebut gitu kayak Iwake. Nah, dia ini dulu awal karirnya adalah penyanyi rapper. Terus kesini-sininya jadi pedangdut ya, karena dia juga suka goyang jaipong gitu. Jadi klopnya tuh dipadu-padankan dengan lagu-lagu dangdut. Ya gak apa-apa sih beralih atau berubah haluan ya. Oke, sekarang aja dia berubah haluan. Dulu wajahnya masih original, sekarang sudah agak KW gitu ya. Saya juga pangling lihat, loh kok Denada wajahnya jadi begini ini ya? Karena mungkin dia melakukan OP, operasi plastik ya. Cakep gak sih? Biasa aja perasaan cakepan yang dulu ya dari yang sekarang. Gak tahu apa karena ada unsur iri sayahnya ya. Dia bisa operas, saya enggak. Lisa operasi plastiknya pakai ember ya. Pantesan gak jadi permanen, jadinya rusak parah ya. Ya udahlah, jadi bergibah sih si Lisanya, bergibah. Oke deh, makasih Denada. Lagu Mae-nya sudah menemani temen Elsandanya Liza yang sekarang lagi dengerin aku siaran. Thank you, makasih, lanjut lagi yuk dengan yang satu ini.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

96,2 FM Elsanda Tenda Biru dari Teteh Desi Ratnasari. Oh, ini zaman lagu Lisa lagi ngapain ya Tenda Biru? Kayaknya Lisa lagi zaman-zamannya masih culun ya, masih belum mengerti dunia maya gitu ya. Mainnya apa Lisa dulu waktu zaman Tenda Biru? Mainnya becek-becekan gitu ya, main hujan, terus main prosot-prosotan gitu. Ingat betul sama lagu ini Tenda Biru gitu ya, kayaknya viral banget di zaman waktu saya suka main becek-becekan. Kok jadi curhat sih Lisa ya? Iya begitulah, saya mah suka curhat orangnya ya. Soalnya saya tuh orangnya aleman, pengennya tuh didengerin curhatannya aku. Padahal sebenarnya curhatan Lisa tuh gak berbobot loh. Ya kan, ngapain juga si Lisa didengerin curhatannya? Gak ada untung. Yang ada mah rugi ya. Ya begitulah si Lisa ya, dengan suka dukanya menjadi seorang penyiar radio. Iya deh. Oke teman Elsanda, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang terjangkau, kenapa enggak? Hayo, kini makin seru khusus buat kamu. Hayo, dengan Rp50.000 saja teman Elsanda tuh bisa-bisa banget menikmati kuota 15GB untuk bisa menemani aktivitasnya di sepanjang hari. Mau scroll sosmed bisa, streaming film atau series favorit bisa, video call apalagi, atau sekadar update status bareng temen bisa banget. Makin lengkap dong dengan 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Keren banget ya, bisa langganan Prime Video atau WeTV. Jadi gak perlu dong kekhawatirannya timbul karena kuotanya habis. Ah, itu enggak banget ya. Makanya pakainya tuh Telkomsel. Bisa diaktifin ya, langsung bersama Simpati Super Seru spesial untuk kamu semua. Aktifkan aja di My Telkomsel. Aksesnya di bintang 363 bintang 555 pagar. Tuh, keren banget ah Telkomsel. Yuk dengerin lagi lagu yang satu ini spesial buat semua saja.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Kim, Komunitas Informasi Masyarakat Peduli Informasi dan Literasi Digital menghadirkan Jabar Pinter Digital, sebuah agenda reguler yang membahas berbagai macam isu untuk kepentingan masyarakat luas. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung SPDMM menyampaikan peran strategis Kim di masyarakat. Hadirnya Kim diharapkan bisa memperkuat komunikasi yang akurat dan meminimalisir hoax dalam jangkauan yang lebih luas.
5: Problem masyarakat itu artinya mungkin saja anak-anak muda itu kemudian terpapar informasi-informasi yang hoax yang akhirnya bagi masyarakat menjadi kontraproduktif. Yang selanjutnya kita mendorong sebenarnya karena urgensi seperti itu anak-anak muda sebagai peer group. Nah, karenanya saya melihat pemilihan peserta KIM dari under 40 menjadi strategis. Yang pertama, mereka memang sudah terbiasa. Kemudian yang kedua juga memang dunianya sudah begitu. Literasi digitalnya sudah relatif jauh lebih baik ketimbang kita. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi nanti yang di zamannya akan menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Kalau mereka sejak awal sudah terpapar hal-hal yang negatif, maka jangan salahkan kalau nanti kita akan menghadapi problem yang besar.
4: Informasi ini disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
6: Elsa, 9,2.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Kenapa kamu mencuri tip yang ada di dalam mobil?
2: Terpaksa, Pak.
1: Terpaksa gimana? Gak punya uang buat makan.
2: Gini, Pak. Dari pagi saya mencari kantor polisi, tapi gak ketemu terus, Pak. Terus saya nanya ke temen, malah diem aja. Ya sudah, saya punya akal, Pak. Supaya kantor polisi bisa ketemu, ya saya nyoba maling tip di mobil, Pak. Dan buktinya, saya bisa kesini, Pak, ke kantor polisi.
1: Lah. Terus, ngapain kamu nyari kantor polisi segala?
2: Anu, Pak, cuma mau buat surat kelakuan baik.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

107,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Saidis pada edisi hari Selasa siang di tanggal 13 Oktober 2026 ya. Oke Beb, hari gini teman Elsanda mungkin masih ada yang merasakan kulitnya gatel-gatel karena ada jamur. Ih, hari gini miara jamur, ngapain coba? Jamur gak usah dipiara Beb, ya kan? Karena itu bisa mengganggu aktivitas kita. Kebayang dong kalau kaki, telapak kaki, sela-sela jari atau sela-sela kanan kita itu tumbuh jamur di kulit. Aduh. Ya udah diolesin aja sama Neo Ultrasilin ya, karena Neo Ultrasilin ini memang bagus banget, merupakan golongan obat bebas jual. Sehingga gak perlu pakai resep dokter, teman Elsanda bisa dapatkan di apotik, di toko obat. Zaman Lisa kecil juga dulu pakainya salep Neo Ultrasilin tuh. Kan ketahuan Lisa kecil dulu mah jamuran juga ya guys. Iya beneran, karena ini produk lama, produk yang udah banyak orang tahu. Jadi untuk kelanjutannya ya udah terusin aja perawatannya pakai Neo Ultrasilin yang bagus banget untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit. Caranya gimana tuh? Iya deh, olesin aja si Neo tadi ya, Neo Ultrasilin sebanyak 2 hingga 3 kali sehari selama 2 hingga 4 minggu. Oke. Simpennya di bawah 30 derajat Celcius biar aman gitu ya. Selamat siang untuk semuanya. Waktu Lisa juga tinggal sedikit lagi nih. Tinggal tersisa beberapa buah lagu lagi, tapi masih nemenin sampai tuntas di jam 12-nya. Sepada, selamat pagi Elsanda. Cinta

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Mutiara El Shanda.
3: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri, dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakit."

0: kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu.
1: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: 96,2 FM Asiana paling hebat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Wingsfoot. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda. Okay, tidak berasa kebersamaan kita di siang hari ini udah berakhir ya, karena sudah mendekati jam 12 siang. Artinya Liza segera pamit mundur saja untuk edisi hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026. Makasih untuk kebersamaannya, makasih minat dengarnya dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now. See ya, bye-bye.

0: pengaduan.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: 96,2 FM El Sanda.
10: La ilaha illallah, la
11: inspirasi hari ini.
10: Illallah, la ilaha illallah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menulis di dalam kitab Al-Kabair tentang besarnya jasa seorang ibu. Beliau berkata, ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan. Beliau bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Beliau telah menyusuimu dan beliau hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Beliau cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Beliau lebih utamakan dirimu daripada dirinya. Beliau jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagi dirimu. Ibu telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu sakit atau mengeluh, maka tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya. Dan beliau keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka ibu akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan dirimu membalasnya dengan akhlak yang tidak baik. Ibu selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat beliau sudah tua renta, engkau jadikan beliau sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan beliau lapar. Engkau puas minum dalam keadaan beliau kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah beliau perbuat. Berat rasanya atas dirimu memeliharanya. Padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau mengira usia ibumu panjang, padahal bisa jadi umurnya sudah pendek. Engkau tinggalkan ibumu, padahal beliau tidak punya pembantu di dunia selain dirimu. Padahal Allah telah melarangmu berkata ah sekalipun, dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut. Engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu. Allah akan membalas di akhirat dengan menjauhkan dari rahmatnya. Na'udzubillah. Demikian pendengar penuturan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Pendengar yang dirahmati Allah, sudahkah kita meletakkan derajat ibu kita di tempat yang sesuai dengan memberikan semesta bakti kepadanya? Ketahuilah, sebanyak apapun bakti kita kepada ibu kita, belum dapat menembus jasa-jasa ibu kepada kita. Maka hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhususnya kepada ibu kita, baik selagi ada di dunia maupun setelah diwafatkan oleh Zat yang Maha mewafatkan makhluknya. Dan inspirasi kita pada hari ini adalah tentang bakti. Senantiasalah menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baiklah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 9.2 FM. Sunday.

0: 96.2 FM Elsiana paling hebat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempah.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin.
2: Hih. Boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran sagala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung dua terbaik untuk mata Anda.
5: Elsa, 9,2.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling hebat ya. Mutiara El Shianda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

teman Elsa anda, duduk Kanggo Senok. Meskipun judulnya Kanggo Senok Tribuana. Wilujeng siang teman Elsa anda. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang puniki? Mugia sehat sedanten, jagat panas, hati tetap adem ya. Karukula dinda kanu teng tembang batur el sanda dinten iki dinten Selasa kaping 13 sasi Oktober 2026. Pastine jam setunggil sampai jam gangsal mirengaken serangkaian lagu-lagu taring pantura sing bisa disuwun teng telepon 0234352266 uga WhatsApp teng 0823181666 ya. Mengawali kebersamaan ikula Tribuana Kanggo Senok sing ngerasa masih ana rasa apa langkah rasa kayak melangkah rasa ya.

mengenakan. Enak soten jadi ne bari mangan ya. Mangan apa Ju? Jam-jam semene. Ih, mangan semangka metu singkul kas. Enak ya. Ya seger, ya manis, ya maknyes ya kanan ya. Bener. Kabaran lagi murah semangkane je ya, 6.000 sekilo. Ana sing 5.000 jadi ndak. Ana sing 3.000 gak langsung metil dewek ning bibitane ya. Gratis di nama ya. Oleh sewakan ya. Sewakan maning ya judulnya. Terima kasih yuk ditampi. Telepon lan WA ne mulai sekarang ya di 0823 1816 6669.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

apa ya, banyak terjadi anasing banjir, anasing kebakaran hutan, anasing gunung meletus ya. Tapi di balik musibah atau ujian tersebut, wonten sing lagi panena. Teng Jawa Barat umume ya, wilayah Indramayu, wilayah Subang uga siwek panen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada apa ya, keberkahan. Kemudian sing lagi kenang ujian, cobaan, musibah uga ya, masih bisa mendapatkan rasa-rasa yang lebih melegakan juga, karena kita wajib mencari hikmah dari setiap kejadian ya. Amin ya rabbal alamin. Lan uga ajak lalen dongakakan, mudah-mudahan segera saja berlalu, musibah segera dapat terselesaikan.

yang banjir bandang. Ya, saluran-saluran kita teman Elsanda dilancarakan ya, kocoran-kocoran aja sampai mampet ya. Kemudian genteng aja sampai melorot. Gendengnya melorot di kanan dinda. Bisa jadi ya. Pun sing marai bahaya katen ge. Mumpung ana waktu bokatan sampean tidak melakukan aktivitas apapun, mangga dicek and recheck sekeliling rumah, gendenge, selokan-selokane, dalan banyune ya. Sambil tengriki dinda ngerencangi dengan lagu-lagu Tarling Pantura. Dede Risti seisi hati siwak dipirengaken lagu niki pastine disuwun ing teman Elsanda sing sampun kirim WhatsApp teng 0823 1816 6669 nok mentu.

0: Kang Gandhi, Kang Wiwin, Kang Jaya Bengkel sambut Allah marhum Jenok. Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Kang Babil, Mimi Oja, Kang Soni, Mama Galing, Mama Salma, Mama Rani, Kang Yoran, Mimi Noka, Kang G, Kang Karyanto, Mimi Kusnila, Mama Inggit, Kang Rasuan, Kang Adi Tumaritis, Kang Toto, Mas Ratno, Kang U, selain Kang G, Kang Arif, ada Komang Uga. Matur kesuun Kang Mbak Dinda, lagunya sambun Dinda puterakan ya. Selamat siang, sing duwe dapur Sri Muja, apa kabar? Mimi Kusnila, tenggawasan Majasari, semoga sehat selalu nih. Kemudian Mimi Nuke, sing duwe meteran, tenggawasan Tugu Lor. Mimi Mama Ruki, Mimi Iya, situl Teluk Agung Lan Bulak. Kang Sony, sarang Nok Mi Ai Keding, ya apa kabar? Mimi Oja, sarang Kang Babil yang punya sarapan, depan Masjid Sleman Olor. Mama Ayah, Papa Ayah yang punya warung pojok lapang benda Karangampel, semoga berbahagia bareng Radio El Sanda 0234352266 dan WhatsApp di 0823181866669. Halo, apa kabar? Kang Adi Tumaritis ning Serang Banten, jaluk lagu Jadina Meremelik Iti Asela. Kang Enak Mentul Tika Akhir Yuni, Kang Toto Risma, Kang Gekang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuka, Mama Bai, Mama Mila, Mama Raja, spesial anak wadone kula, Kang Mbak Dinda kesuun, sing siwak tugas. Matur kesuun sewang sule. Halo, Kang Leo di Arja Winangun, Wilujeng Waya Mene. Din, pengen beli apa? Semangka. Dua dewek pirang-pirang. Lagi murah mare je ya, aduh. Ya wis olilah belah apa nyaluk tapi mong si jiloro maya pengen sekolbak. Ngulak kan wajib dulu aja Dinda. Kesuwun Kang Leo, Wilujeng, wayah mene mireng akan tembang bandura. Sedikit sama jam setengah 23 menit teman Elsa Anda durung dahar. Sepertinya kalau yang belum makan, mangga menikmati suguhan makan siang yang menyenangkan. Dewekan ora papa. Ana bature ya alhamdulillah ya. Kemudian juga apa kabar sing lagi ngerasa gatel-gatel? Idi, nang apa gatel ku jadi nda? Kenang kupu panen ya. Ih, hati-hati ya. Gatel bisa jadi karena jamur teman Elsanda ya. Nah, ngomong-ngomong jamur seperti yang ada di kulit, kenang panu, kadas, kura, pokoknya gatal-gatal yang diakibatkan karena infeksi jamur pada kulit, ada Neo Ultracilin, krim yang sangat cocok untuk mengatasi semua gejala atau yang terinfeksi jamur pada kulit Anda. Oleskan 2-3 kali sehari ya, selama 2 atau 4 minggu teman yang asal Anda. Neo Ultracilin Cream ini mengandung zat aktif clotrimazol yang pasti sangat menghambat pertumbuhan jamur dan menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Mangga tumbas Neo Ultracilin Cream di apotek ataupun di toko obat. Tenang, tidak perlu resep dokter ya. Jadi sampean bisa mendapatkannya di apotek, toko obat dan simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Pegana pira sangat bersahabat. Ya teman yang sanda, upami bade dahar. Yuk kita nikmati dulu. Apa jadi nda? Nikmati dulu so yummy. Kayak apa sih jadi nda? Yuk kali nanti kalian akan ya.
1: Paling hebat je.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak Soyami Gelas,
2: we love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas.

0: mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo!

0: juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Ngangge herbal, tetes mata primanetra. Nggih, sing membantu mengoptimalkan kembali penglihatannya sampean. Dapatkan primanetra, herbal yang aman dikonsumsi atau digunakan dalam jangka panjang. Tidak ada efek samping ya. Regane 150.000 teman Elsanda, mangga tumbas mawon teng radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg Indramayu. Nerjang dosa lagu niki disuwuning Mamah Galing Dharma Raja. Kumaha Mas, sararehat. Salam Kangge Kangmu, Tika Aher, Mimikus Nila, Miminu, ke Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Kang Aman, Kang Sandi, Mama Mega, Bos Orang-orang, Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zahira, Bung Kusna, Mama Oi, Nok Mentul, dan semuanya. Ternuhun buat Teh Dinda, semoga Elsanda jaya di udara. Amin, ya Rabbal Alamin. Wilujeng, wayah mene Teh Lia, apa kabar? Sehat selalu. Kangen ya sama Dinda. Emang saya ngangenin orangnya. Selamat beraktivitas pastinya ya. Sudah makan siang kah? Sudah pastinya. Apa? Baso. Baso ini apa namanya, urat ya. Di hadapan surya enak ya. Aduh, jadi dengan baso deh. Nerjang dosa Sri Avista, samun dipirangakan sesarengan. Apa kabar Kang Uus Kusnadi? Wilujeng wayamene Kang Uus, sehat selalu. Lagune Dinda apa colong-colongan? Oke, alhamdulillah kabar baik. Salam Kangge, Mama Raja, Bang Jen, Miminuke, Mama Anjani, Mama Jaki Pandawa 5, Mama Rudi Bos Gemblong, Mama Wiwin, Ali, Mas Glenn, Mas Ratno, Wakila, Mama Ii, super spesial buat Dinda ucapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di antosi colong-colongan 0234352266. Asiknya makin asik. Budi, apa kabar? Sarang Mimi, Mas Kura. Aduh, pameran masih anak beli?
1: Masih.
0: Wah, mantap nih. Anak Orsele beli? Paling uang dagangan panganan ya, kayak. Ada panganan terus. Ayo Kacang Budi, pengen lagu apa Kacang Budi?
1: Lagu teman supaya.
0: Apa Jen?
1: Pengennya apa ya?
0: Keni apa dong?
1: Ugal-ugalan baik.
0: Ugal-ugalan, duh, demeni siapa ca sama ya? Ugal-ugalan. Sing belang pak. Ugal-ugalan, salamin nggak sinten.
1: Dengar tambah sing lebih makan cil singanya.
0: Ugal-ugalan makan cil ya, baiklah ya. Lanjut salame.
1: Salame, nanggo Mama Linda, Mama Rajo, Mimi Kusnila, Mimi Mila, nanggo Kang Babi dari siapa kena?
0: Siapa?
1: Nanggo Mimi. Nanggo poso orang-orang.

Ada yang menderita penyakit mata seperti mata minus, mata plus, rabun, katarak, bahkan glukoma. Nah, Dinda dua obat teh.

0: Dali kayo, Captain,
1: bye. Okay, de.
0: Super special, eh.
1: Kanggo, Sintan.
0: Kanggo, ba, sing light
1: ka. Terima kasih.
0: Ano, kagak sila,
1: ipala? Banget. Enak sing adem-adem, ya.
0: Enak minum es papa.
1: Ah, cocok bisa.
0: Nikmat.
1: Oke. Kasuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacing Budi terima kasih. Sama melebat yang 0234352266. Asiknya makin asik. Ebatnya paling ebat C. Ajak lalen gitu teman Elsanda. Upami sampean bade pengen pisan oli undian bungkus kosong saset Royal 500. Kirimkan 4 jenisnya, 4 bungkus kosong, kemudian tuliskan varian apa saja yang terdapat pada Royal saset 500 UV ya. Jawabannya saya kasih tahu, ada yang Sunny Day, Floral Blossom, Sweet Floral, dan juga Lavender, Lavender Mask ya. Kemudian jawaban kedua Anda tuliskan apa acara di Radio Elsanda. Pilih dua, mau tembaras pada atau mungkin lagu-lagu India, lagu karaoke, apapun acara favorit Anda di Radio Elsanda. Masukkan dalam amplop jawaban Anda dan juga 4 bungkus kosong Royal saset 500 yang UV ya, ultraviolet. 4 varian. Kemudian masukkan dalam amplop dan kirim ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliuk, Indramayu. Oke, kirim sebanyak-banyaknya, nanti di Oktober, akhir Oktober akan diundi. Total hadiah 20 juta rupiah yang bisa Anda dapatkan. Cotton J, Kacung Budi, udah kirim belum? Kang Husni, sampun kirim, Gi, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Dinda, waalaikumsalam Kang Wakila, hadir lagu nek bingkis kangge aditu maritis mama bae mas ratna bos baso Kang Usnok Mariam papa olan dicilap nek mia miminuka mama raja Kang Sony tika akhir Yuni Kang Gandim Mbak Wibin Mimi Linda Kang mama nok pentul sapara kanca lagu nek ngupai gigir kesuwun kangge Dinda sama-sama Kang Us diantosi lagu colong-colongane ya. Dibingis kangge Bang Jen, Mimin Nuka, Mama Anjani, Panjawa 5, Mas Ratna, Wakila, Ngani Is, kanggo Mbak Dinda, cuma kebagian terima kasih, sama-sama. Terus juga ada Kang Riki di Garut, Mama Galing, Hatur Nuhun, Teh Dinda, Laguna, alhamdulillah. Mama Raja juga hadir, Wilujang. Tak payah hadiah dingin ya, apa hadiah Dinda? Ki, hadiah yang bikin nikmat, apa Je?
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian, dimeriahkan penampilan spektakuler, ungu. JKT48,

Roni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Pukul 2 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Pak, kenapa ya kulit kita tuh hitam?
3: Karena kita orang Afrika, Miun.
2: Terus kenapa, Pak, matahari cuma satu?
3: Samiun, matahari siji bae, kita kuis ireng, apa maning wolu?
1: Sesaat lagi, teman Elsanda ikuti Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 96,2 FM El Shanda paling hebat je. Colong-colongan. Colong itu nyuri, stole ya. Jadi nyolong-nyolong makanan kayak bakal dicolong priwen perasaan nih. Apa dingin sih dicolong Dinda? Bakal sini colongnya barang yang tidak bermanfaat mah mangga silakan. Contoh nih. Apa ya? Ayo, ana sing bisa ngopi contoh beli barang yang tidak bermanfaat dicolong. Los, los, los ya. Ana jadi Dinda mantannya kita. Los ya. Colong-colongan teman yang sana jadi lagu pembuka di tembara persembahan Sana Flu ya. Jika Anda diserang flu, gejala-gejalanya sudah Anda rasakan seperti hidung mulai gatal, bersin-bersin, bahkan hidung meler, kemudian juga tenggorokan terasa kering dan gatal, mata mulai merah, perih, pedih ya, pusing, sakit kepala, meriang, demam, tenang, ada Sana Flu. Jadi teman Elsa Anda, kalau mau segera sembuh flu-nya, segera minum Sana Flu ya. Oke, seniki tembara persembahan Sana Flu sing badhe mlebet nyuwun lagu. Tenang, paswede ketika Dinda bilang tembara bersama Sana Flu, sampean ngomongnya kena flu, minum Sana Flu. Nah, tapi sing enak kan kayak kena flu, minum Sana Flu. Begitu ya. Oke. Oke, Dinda. Matur suwun. Kena flu, minum Sana Flu. Halo 0234352266 tembara Sana Flu. Halo tembara Sana Flu. Cobain. Halo tembara Sana Flu. Minum Sana. Iya benar. Ada. Anda luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Wiwin? Kang Gandhi, alhamdulillah. Saya syukurlah. Iya dong, harus berkat Sana Flu. Iya dong. Ya iya dong. Tenang. Tenang, kok dikirim AC sing kene. Nun. Siap. Ada wis delamaning payudan. Udan lokal bae dingin las. Ya lagune. Ada. Pengen lagu apa gini? Wong bulak.
1: Awet enom, Mbak, dawang ayo.
0: Awet enom, baiklah. Kayak siapa awet enom ku ya? Aduh, kayak si ngomong je ya.
1: Ah, dawang ayo sing lagi.
0: Iya, benar. Ini yang salame engko siapa? Halo Mil. Mil, lagi flu beli Mil, nginum Sana Flu Mil.
2: Ya wis salame. Heeh. Mila sing wis
0: Victor. Iya.
2: Mau anak kan putih ya.
0: Iya.
2: Terus.
0: Iya. Nembe nongol maning.
2: Terus kanggo.
0: Siapa maning?
2: Indah
0: Karina Basa. Fasya.
2: Terus
0: Bibi
2: Linda sama Mama. Iya, Nokia Tidaju.
0: Oke.
2: Mas Rakyat Baso.
0: Iya.
2: Terus Mama Bud.
0: Siapa? Siapa? Ayo.
2: Aku Mas Rakyat.
0: Oke deh. Iya, iya, benar. Oke. AWN AWN.
2: Kali dong.
0: Iya ya, medit cekan ya, duh.
2: Ya Ya udah, Mbak.
0: Matur suwun. Oke deh. Kangga sinten. Iya, buat seorang orang. Manuk Dara, sepasang. Baiklah, terima kasih. Aang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Gemba Wiwin, Kang Gandhi, Sindue Lapang Bulak. Karang Ampel. Lapangan Bulak, Bakaning Karangapel mah lapang benda kah, anak mama ayah papa ayah ya. Mimi aja sareng Kang Babil uga, masih mireng Kang Soninok Mia, Mama Ruki Mimi Iyas, Mimi Kusnila, Mas Ade, masih mireng akan. Mimi Nuka sing pastine masih bersama Radio Elsanda. Wonten wangsalan saking Kang Wakila aja, sing pengen ngupai gigir siap diputerakan lagune ya. Wangsalane jalan-jalan ning kota Bandung Barat, tuku bolu rasane piscok. Lamun sampean lagi kena flu berat, nginum sana flu pasti cocok. Ada hebat ya wangsalane. Tak pai lagu ya taskin. Entah selagune Dewi Kirana awet 6 ya. Saking sindi suwuning Kang Gandhi lan Nok Wiwin. Jangan kemana-mana teman-teman Elsanda, tembara sana flu, kena flu, minum sana flu.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: loba nyesa lamun peribahasa wong Sunda maya. Oli titik ya wis alhamdulillah disyukuri oli ya aki alhamdulillah bari bisa nggo nabung konon ya. Betul sekali. Kenal flu minum sana flu. Lagu niki ngupai gigir disuwening Kang Wakila. Wilajeng siang menjelang sore ya Kang Wakila. Semoga terhibur selalu. Satu informasi krihin ki, saking sana flu, ancaman nyata potensi gempa bumi megatras serta dinamika geologi seperti letusan gunung api menuntut kesiapsiagaan ekstra khususnya pada sektor pendidikan di wilayah rawan bencana seperti Provinsi Banten. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menegaskan bahwa penguatan kapasitas kesiapsiagaan di sekolah menjadi benteng utama dalam menekan resiko jatuhnya korban jiwa. Pesan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Sidang Pencegahan BNPB Dr. Abdul Muhari SSI MT pada saat membuka forum session, sharing session bertajuk implementasi SPAB dan aksi merespon peringatan dini menghadapi ancaman gempa megatras letusan gunung api di Banten beberapa hari yang lalu. 5.000 kejadian bencana per tahun, mitigasi harus jadi pembelajaran seumur hidup. Mengutip catatan historis BNPB, Indonesia menghadapi frekuensi bencana yang sangat tinggi. Dalam 3 tahun terakhir setidaknya terjadi 15 hingga 20 kali bencana per hari yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Jika diakumulasikan bersama penanganan mandiri oleh pemerintah daerah, total kejadian bencana di tanah air dapat menembus 5.000 hingga 6.000 peristiwa dalam 1 tahun. Demikian informasi dari Sanaflu. Jadi, lamun sampean kena flu, minumnya Sanaflu. 0823-1816-6669. Masih kata sindereng dibaca. Halo, apa kabar? Kang Riki di Garut, mugia damang, sehat selalu. Mama Galing Dharma Raja, laguna menghibur sekali Dinda. Mama Raja lagi hadir, uga mereng akan tembara. Kang Husni, wilujeng wayamene, hadir Mbak Dinda. Wilujeng Kang Husni. Kang Uus, Mbak lagi gangguan tah radio ki. Masa sih? Jalan ah. Ada. Aja-aja gini ya. Mimi Linda, pripun kabare? Sehat selalu Dinda. Pengen lagu Kancing Kelambi kangge kabebasin lagi mireng Elsanda kesun kangge Dinda. Mama Mila. Halo, apa kabar Mil? Apa ujug-ujug kayak kita ke oh Ayu ya. Ayu kayak kita, jekonan enggak ya? Kang Sony, aduh ngedeng-ngedeng anggur we gini ya. Encang dikirim makan setruk maya Kang Sony. Terima kasih. Sedang bersama Radio Elsanda. Kena flu, minum sana flu. Yah, jadi hidung tersumbat, meler, gatal-gatal, tenggorokan gatal, mata berair, meriang, demam. Tenang, gak usah khawatir, minum saja sana flu. Sana flu tidak menimbulkan kantuk ya teman Elsanda. Jadi, kalaupun Anda sedang beraktivitas, kemudian diserang gejala flu, langsung minum sana flu, tidak akan mengantuk. Ya, jadi bisa tetap beraktivitas. Oke, baik Dinda. 0234-3522-66 bisa kembali dipergunakan ya. WhatsAppnya di 0823-1816-6669. Kena flu, minum sana flu.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam,

0: inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun
2: sirr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insyaallah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insyaallah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud alaihi wasallam pernah berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insyaallah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Ternyata dari semua istrinya tersebut yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah." Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insyaallah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu diletakkan di pangkuannya. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insyaallah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insyaallah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insyaallah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ting Klambie pada petal ya Mi. Ditarik bayongan gaya. Duh. Linda serengkang maman. Sehat selalu Wong Kertas Maya. Mama Mila, pripun kabare Mamil? Semoga selalu sehat. Ajak lalen, upami kenang flu, pilek, bersin-bersin, tenggorokan gatal, hidung tersumbat atau hidung meler. Ada Sanoflu yang bisa mengusir semua gejala flu. Lan aja watir ngantuk, boten, karena Sanoflu ini sangat bersahabat dengan para pekerja. Jadi kalaupun sudah minum Sanoflu, tidak ada rasa ngantuk. Bisa lanjut mola, bisa lanjut aktivitas. Katen gi? Iya dong. Terima kasih sing sampun kirim WhatsApp teng 0823-1816-6669. Kang Kadi pengen lagune Dewi Kirana sing saking ring-ringnya. Sampun indah siapakan. Kang Wakila terima kasih. Kang Sony uga sing siwek menikmati buah-buahan. Waduh. Buah-buahan paling banyak di sini. Terus juga Mimi Linda, terima kasih Mimi Nuke, Mama Ruki sarang Mimi Iyas, kemudian juga Mimi Oja sarang Kang Babil sing lagi repot bae. Waya mene siap-siap garapan masar jadi nda. Alhamdulillah. Teman-teman sanda, Sanoflu sangat aman dikonsumsi. Jadi upami sampean kenang gejala flu, gagian minum Sanoflu. Dan ini sudah BPOM. Kemudian juga diformulasikan efektif untuk mengatasi flu yang membandel. Kemudian juga bisa ditumbas di toko obat, di apotik tanpa harus menggunakan resep dokter ya. Kalau aktivitas padat, jangan sampai terbengkalai karena gejala flu. Langsung saja minum Sanoflu supaya rezekinya lancar. Orang macet, cet. Hidung boleh macet, tapi rezeki tidak. Apa gitu ya? Baik, terima kasih teman-teman sanda kebersamaan Nikula teng tembangara persembahan Sanoflu 1 jam kebersamaan Nikula. Lan diucapkan wau ya selamat menunaikan ibadah salat asyar muslimin muslimat teng penimawan dan semoga ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinda cukupkan tembangara persembahan Sanoflu dengan satu lagu pamungkas saking Dewi Kirana saking ring-ringnya. Yuuu.

0: satu jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti tembara tembang pantura Elsanda bersama Sanoflu. Kalau kena flu, minum Sanoflu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanoflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanoflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanoflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanoflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanoflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Pukul 3 sore, saatnya Bodoran Elsanda.
6: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya pak. Bapak, punten pak, beli rokoknya pak. Pak, bapak. Pak, bapak budeg ya?
7: Pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budeg. Siapa yang budeg? Mau beli minyak kan? Berapa liter?
3: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: 96,2 FM El Sanda. Balik E, Bajet.

0: asing bayar utang. Baka Dinda nunggu asing bayar utang. Aduh, janjinya meleset terus ya. Ah, bukan apa-apa lah Dinda, insya Allah bakal setia nunggu. Bari apa? Bari ngasah golok ya. Sampun jam 3 lebih 14 menit kita manel sanda. Lajeng mari tembang panturane. Dibuka mari telpone 0234352266. Asiknya makin asik, ebatnya paling ebat. J, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asiknya makin asik. Iya, lagi nunggu siapa Ju?
1: Lagi nunggu nih
0: panenan. Nonggo nih kan, apa aja kan asing kanggung guling pari kah?
1: Coba kan.
0: Iya, duduk, sing gede, alatnya
1: komben.
0: Kan
1: komben.
0: Wis peragat, alhamdulillah. Jadi lagi nonggo nih pari ya, masya Allah. Iya. Durung teka bay mengumaki gak bahagia, cah nonggo nih kosi suwe. Ayo Her, pengen apa Her?
1: Godong gunda, nambahin mbak.
0: Godong gunda.
1: Godong
0: gunda. Godong gunda. Ana, Ana Dina Mariana ya.
1: Dina Yani.
0: Ana Dina Mariana je.
1: Pada beli sih.
0: Ya ampun. Godong gunda. Iya, ya. Dina Mariana. Bagian.
1: Pada beli sih kono, Mbak.
0: Kok dikit mungkin lagu ini ki. Kayak Ima Dudu ya, lagu lawas kin mah. Rada-rada mendem. Dudu ya, ya wis aja nebae. Ayo apa?
1: Tukang ngukur sabar gue lah.
0: Ngukur sabar. Dudu ngukur dalan ya. Apa mani ngukur amben. Enaknya pisan ngukur amben. Ngukur apa?
1: Sabar.
0: Ngukur sabar Edo ya.
1: Iya.
0: Yuk lanjut salam Her. Terus?
1: Orang-orang
0: ngukur sorong-orong. Terus terus terus oke. Kesuwun akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener teman Elsanda, bakal sing arane sabarku beli bisa diukur sebenernya Maya. Ya bakal sabar Maya seturutan dalan ya. Tapi kan dalan anak jarak ya je Dinda. Jadi sabar uga anak ukurane. Ay konon ya. Ya wis lah melu bae Dinda Maya. Ngukur sabar insya Allah bakal Dinda puterakan ki. Saking santene Edo. Edo CM. CM apa je Her? Halo Wilujeng Wayah Mene. Kang Wakila Dina Mariana Pragat apa Pragatan kon apa di Mbak Dinda Dina Mariana mah Pragatan kone uripe. Iya ya. Penyanyi zaman bengen ya Dina Mariana ku ya. Sing nembang apa kana? Na. Sing aneng-anengnya kan yang janggutnya kayak Kang Wakila ya. Duh yang keciri pisan wong bengene. Kang Wakila, terima kasih. Matur suwun. Satu informasi krihin kita manel sanda dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Suasana malam di Pantai Wedi Ombo, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak berubah meriah bagaikan pasar kaget. Fenomena unik berkumpulnya ribuan hingga jutaan ekor ikan teri yang meloncat naik ke permukaan air dan pinggir pantai kini telah memasuki hari kelima pada hari Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Momen tak biasa ini langsung dimanfaatkan oleh warga lokal maupun wisatawan sekitar untuk panen raya mendadak di sepanjang pesisir pantai. Melalui unggahan video yang mendadak viral di akun Treat Gunung Kidul Viral 2, Terlihat hamparan pasir dan celah batu karang pantai Wedi Ombo dipenuhi oleh lautan manusia dari sore hingga malam hari. Bermodalkan penerangan ala kadarnya seperti senter kepala atau headlamp, lampu gantung hingga obor, warga nampak antusias menyisir bibir pantai. Dan tak lupa mereka memboyong berbagai macam wadah, mulai dari ember, baskom hingga ember cat bekas, serta membawa jala dan jaring sederhana. Tanpa perlu mendayung perahu jauh ke tengah laut, warga cukup berdiri di pinggir pantai dan mengarahkan jaring. Dalam hitungan detik, puluhan hingga ratusan ekor ikan teri segar langsung tersangkut dan siap dibawa pulang. Fenomena mendaratnya ikan teri secara massal ini tentu memicu beragam komentar dan respon gembira dari warga setempat maupun netizen yang memadati lokasi. Bagi generasi muda dan wisatawan, fenomena ini dianggap sebagai ajang hunting dan rekreasi malam yang langka. Tak sedikit warga senior yang mengaitkan fenomena itu dengan perubahan suhu air laut atau upwelling atau pergerakan gelombang dingin. Menurut tradisi lokal, biasanya ikan-ikan teri ini mencari air hangat di pesisir atau sedang menghindari kejaran predator laut yang lebih besar. Meski fenomena ini sangat menghibur dan menguntungkan, para pengelola pantai serta warga lokal mengingatkan agar masyarakat yang berburu ikan teri tetap waspada dan berhati-hati. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ngukur sabar ya, yuk dipiringkan sesarengan. Halo Telia yang masih berada di balik kemudi, hati-hati di jalan. Tak apalah ya, tak ngerti lagu-lagunya, tapi terus mendengarkan tembang pantura Elsanda. Iya, betul banget. Belajeng Wayamene, apa kabar Kang Yayat, sarang Ibu Titin, mugia selalu sehat walafiat. Kemudian juga Abah Amoy, orang Subang kumaha damang. Halo, apa kabar Abah? Abah siapa? Abah Bungkus, nak. Kemana ya? Semoga sehat selalu ya. Kalau lama tidak mendengar kabarnya tuh sok rada-rada hariwang urang manya. Tapi mudah-mudahan sehat walafiat ya.

0: 있지?
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
8: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
10: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
9: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
10: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
11: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: Bogor. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
0: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
6: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Arti ini beruntung ya teman Elsa Anda. Nah, ngomong-ngomong beruntung iku, wonten keberuntungan upami sampean pengguna simpati dari Telkomsel. Kenapa? Karena menggunakan simpati dari Telkomsel bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau. Kenapa tidak? Karena sekarang simpati dengan Rp50.000 bisa mendapatkan kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitas Anda setiap hari. Bisa scroll media sosial, streaming film, nonton series, bisa video call atau sekedar update bareng teman-teman buat mabar juga bisa teman-teman Anda ya. Pakai Telkomsel pastinya puas banget, apalagi selain bisa dapat 15GB, dapat 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Yuk, bikin aktivitas harian Anda makin seru bersama simpati super seru di momen yang spesial ini. Aktifkan di My Telkomsel, akses bisa ke bintang 363 bintang 555 pagar. Begitu deh, dari Telkomsel. 0234352266 masiknya makin asik.
1: Hebatnya paling hebat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Garut kumaha damang Kang Riki.
1: Alhamdulillah Neng lagi
0: sehat. Lagi sore-sore ya. Ternyata ini mampir ke El Sanda ya. Alhamdulillah. Iya mampir sore-sorean ke El Sanda ya.
1: Iya begitu kan ada yang.
0: Alhamdulillah. Iya dong. Harus meramaikan ya. Alhamdulillah syukur. Sehat walafiat Kang Riki. Di Garut udah hujan belum?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Wah.
1: Malah cerah begini Neng.
0: Nah, ternyata ini kalah sama Sumatera ini ya. Sumatera udah dikasih hujan tapi langsung banjir.
1: Iya, katanya Sumatera itu ada banjir ya.
0: Iya, di Padang. Duh, saudara kita yang kena banjir ya. Mudah-mudahan gitu, segera selesai.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Dikasih kesabaran.
0: Amin.
1: Yang tertimpa musibah.
0: Iya, yang lagi kepanasan. Mudah-mudahan juga segera dapat hujan.
1: Mudah-mudahan kita semua yang ada di Indramayu, di Garut juga dikasih keselamatan semuanya ya.
0: Amin. Kang Riki, apa lagunya? Salah?
1: Salah Uwong dari Abdi Palia.
0: Salah Uwong. Oke, iya. Salam na Kang Gosa.
1: Salamnya.
0: Ya
1: di Prata kabeh bae.
0: Prata kabeh bae boleh.
1: Ya selamat sore semuanya bersama Sanda ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sore hari ini lebih baik dari sore kemarin.
0: Amin.
1: Kabar baik, sehat selalu terutama buat penyiar.
0: Nuhun.
1: Yang satu ini sehat selalu.
0: Atur nuhun Kang Riki.
1: Rezekinya semakin lancar.
0: Amin ya Allah. Ya. Amin.
1: Terima kasih Neng.
0: Sami-sami nuhun pisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupi, satur nuhun pisan. Orang Garut. Di Garut cukup bagus diterima, ditangkap siaran Radio El Sanda sehingga bisa komunikasi dan nyuwun lagu Avivalia Salah Uang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Asiknya makin asik, Mil.
2: Indah pas gebet.
0: Uy, aku ruang. Aduh, ngenan ya. Aduh, malas teman sekali-kali ora apa-apa. Iya, ora apa-apa, Mil.
2: Ya wis lah, asal keduman baik.
0: Asal keduman. Siap, salam enggak sapa Mila. Lagunya apa? Asal keduman ya.
2: Iya,
0: asal
2: ya. Keduman waktu
0: gue oke, lanjutkan.
2: Mama aku buat orang-orang tapi akhir kan gila kan enggak dok Mimin. Dok mentul.
0: Terus.

0: Mimi ojek ambabil, mamanya papa ayah, Mimi kusunilah, mama mawar,
1: terus
0: kak Adit Marisit, Onai, kak sama Yayang, mama Nindi, Anur Aini, Balen,
1: terima kasih Nak Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mila di Tegal Gubuk. Terima kasih. Bagja pisan roke ke maya bakal wong ayu sijin melebet ke ya. Teman yang saya Dinda dua punya dua lagu bagus, Salah Uwong, Avivalia dan juga Asal Keduman Anik Arnika. Tapi sedarengnya Dinda badan nyuguh akan krihin Mesa Dap Kore.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mesa Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: 界。
1: Pukul 4 sore, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
3: Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
2: Miun, Mimin kan udah ambil wudhu. Kenapa kamu colek-colek?
3: Jadi, siapa yang colek-colek kamu?
2: Tadi sih, di Facebook.
4: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Mas, gimana ya?
2: Gimana apanya sih, Dek?
1: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
2: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
1: Untuk katarak bisa, Mas.
2: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
1: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
3: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.

pun. Saking apa nih kun ya, saking demenek duh beli kejagan je ya, sampai gawe bubur abang, bubur putih. Maka Dinda senangnya bubur kuning dermayu. Mantap, tap tap tap. Sampun jam kawan, lebih 13 menit kita menelus anda satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Otoritas Bandara Internasional Mutiara SIS Al Jufri Palu memastikan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terganggu dengan fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah. Jarak pandang masih dikategorikan aman sehingga aktivitas tidak terganggu. Dampaknya mungkin dari bandara asal menuju Palu. Demikian diungkapkan oleh Kepala Bandara Internasional Mutiara SIS Al Jufri Palu Prasetyo Hadi di Palu hari Senin kemarin. Dijelaskan meskipun dalam beberapa pekan terakhir terdapat kabut asap di kota Palu, kondisi tersebut belum mengganggu operasional penerbangan karena jarak pandangnya masih dalam batas yang ditetapkan. Berdasarkan konfirmasi dari Lion Group, jarak pandang di Bandara Mutiara SIS Al Jufri masih memenuhi ketentuan operasional, yakni sekitar 3,5 km untuk pesawat jet dan lebih dari 2 km untuk pesawat berukuran lebih kecil seperti Air yang dioperasikan oleh Wings Air. Dikatakan pihak bandara pun telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memantau kondisi cuaca dan sebaran asap melalui citra satelit Himawari 9. Berdasarkan pantauan pada 12 Oktober 2026 kemarin, sebaran asap terdeteksi di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, sedangkan wilayah Sulawesi Tengah masih dalam kondisi aman. Ditambahkan potensi keterlambatan penerbangan menuju Palu dapat terjadi di bandara asal, tetapi sejauh ini tidak berdampak langsung terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Mutiara SIS Al Jufri Palu. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat sore, sing nembe mawon jerut tenggria. Selamat beristirahat, siap-siap mandi, bersih-bersih, siap-siap berkumpul dengan keluarga.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

101,2 FM El Sanda paling ngebaji. Ditakoni kapan rangdan nih? Aja banget kan dia. Wis rangda, ada. Setengah lima santan gih teman El Sanda. Apa kabar? Cinta Memawan bergabung di 96,2 FM El Sanda paling ngebaji. Ajak lalen ya, upami sampean due penyakit akibat jamur. Manu kadas, kudis, kurap, gatal-gatal. Coba dioles pakai Neo Ultrasilin Cream yang mengandung zat aktif clotrimazole yang sangat baik untuk mengatasi atau obat golongan anti jamur berspektrum luas. Neo Ultrasilin ini bekerja dengan cara berikatan dengan fosfolipid dan membran sel yang mengubah permeabilitas dinding sel dan menghambat pertumbuhan jamur. Oleskan 2-3 kali sehari selama 2-4 minggu, 1 bulan maksimal ya. Insya Allah semua penyakit kulit Anda bisa terobati dengan Neo Ultrasilin. Dapatkan Neo Ultrasilin di apotek, di toko obat. Tanpa harus menggunakan resep dokter, Anda sudah bisa mendapatkannya ya. Wilujeng Sonten Uga, Mama Mila terima kasih lagu Nedinda. Sami-sami, Kang Wakila Uga matur kesun. Oh sudah dibaca ini ya. Kemudian Kang Kadi Uga, Dewi Kiranai, sampun Dinda puterakan ya. Sing judul Saking Ringi-Ringi. Selamat sore Mimi Linda, Kancing Kelambi sampun. Kang Uus Uga, Wilujeng Sonten Kang Uus ya. Colong-colongan sampun Dinda puterakan. Lanseniki wonten lagu saking Tia Innova judulnya Jaluk Tanggung Jawabe.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Hai,
1: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih disini?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
10: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
11: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
12: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Sampun kawan jam, kebersama Nekula teman Pantura Elsanda Dinten Niki, Selasa Kaping 13, Sasi Oktober 2026. Matur kesuwun sangat yang kasih sampun telpon, sampun WhatsApp ya. Mudah-mudahan kebersamaan Nekula kawan jam Niki sangat membawa kebahagiaan teng ruang dengar sampean. Dinda Pankan pamit undur diri, Lujeng Santan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Mutiara El Shanda.
3: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Syukran kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung, kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak, satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang, satu pertanyaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Buya yang kami hormati dan kami muliakan, semoga Allah memberikan Buya panjang umur dalam kesehatan walafiat. Maaf Buya, di luar tema, bagaimana cara seorang anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ketika seorang anak itu merasa ketika kedua orang tuanya hidup ia belum bisa berbakti Buya, atau ketika seorang anak itu lahir belum pernah melihat kedua orang tuanya Buya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Buya, saya mau bertanya masalah berobat. Kalau sekarang kan sudah banyak perobatan alternatif semacam herbal, tapi dengan cara di sama telur itu Pak Buya, yang di Jakarta sama Umi Jubaidah, atau dipindahkan ke binatang binatang kambing, itu termasuk syirik apa bukan? Jadi yang ditakutin, takut barangkali syirik, gimana pendapat Pak Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, dua lagi, masih ada waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Buya yang saya hormati, mohon jelaskan surat Yusuf 1:94 ayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yusuf ayat berapa? Surat Yusuf ayat berapa? Ayat berapa tadi?
0: Ayat 194.
1: 194 agak keras sih. 190. Baik, panas. Satu lagi, Ibu. Satu lagi.

0: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Mukarram Bu Yahya, saya mau bertanya masalah qadha. Qadha itu ada dua, qadha mu'allaq dan qadha mubram. Dan saya mohon penjelasannya antara qadha mu'allaq dan qadha mubram dan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Tidak ada kata terlambat untuk berbakti. Jika seorang anak mempunyai orang tua yang masih hidup, maka bergegaslah untuk memohon untuk bisa berbakti kepada orang tua, karena keberkahan hidup anak ada di situ. Sehingga jika ada seorang anak durhaka, ia tidak akan bisa menuai kebahagiaan sepanjang hidupnya, biarpun ditolong oleh donatur miliaran yang diberikan, tapi karena kedurhakaan kepada orang tua akan menjadikan dia hina di dunia dan hina di akhirat. Hukumannya akan didahulukan Allah di dunia dan di akhirat. Akan tapi tidak ada dosa yang tidak ada jalan memohon ampun kecuali syirik. Jadi barangkali ada seorang anak yang masa hidupnya, tapi jangan sengaja saat ini, selagi bapak ibu masih ada harus berbakti. Ini bagi seorang anak yang mungkin ia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya, keburu orang tuanya meninggal dunia. Setelah itu baru ngaji, nyesel, bagaimana cara tobatku, bagaimana aku bisa berbakti pada orang tuaku. Atau mungkin terlahir dalam keadaan dia tidak bisa melihat orang tuanya, karena ditinggal meninggal orang tuanya di masa kecilnya. Ketahuilah berbakti tetap ada. Yang pertama adalah sederhana, jangan memohon, jangan berdoa kecuali orang tuamu engkau bawa dalam doamu. Sebab yang dibutuhkan oleh orang tua adalah doa. Tidak perlu lagi kiriman sate, nasi jamblang, tidak suka. Akan tapi beliau butuh doa. Dan doa bagi seorang anak tidak berat sebetulnya. Tapi yang menjadi berat adalah lupanya hati kepada orang tua, tidak sambungnya hati kepada orang tua, yang menjadikan doa itu seolah-olah berat. Tapi kalau sudah hatinya sambung, dia tidak akan lepas untuk berdoa untuk orang tuanya. Bahkan setiap kali permohonan, barangkali yang didahulukan adalah orang tuanya karena hatinya nyambung. Jadi siapapun yang ada di tempat ini yang suka lalai kepada orang tuanya, itu menunjukkan tidak sambung hati. Coba yang sambung hati, Anda dengan suami yang saling mencintai, atau Anda cinta kepada anak Anda, apa yang Anda rasakan? Di saat Anda makan enak, ingat tidak? Ingat. Apa yang Anda panjatkan kepada Allah? Doa untuk anak. Mana yang mengaku ingin berbakti pada orang tua, katanya cinta ke orang tua, doa sering ditinggal? Sederhana yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali orang tua engkau bawa dalam doamu. Dan permohonan untuk orang tua sederhana. Ya Allah, ampunilah orang tuaku dan berikan kasih sayangmu kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika Anda mendapatkan rezeki, kenikmatan, tolong sisihkan dan berikan di jalan Allah, masjid, pesantren, fakir miskin atau yang lainnya. Dan niatkan itu semua untuk orang tuamu. Artinya, jika seandainya orang tuamu masih hidup, kira-kira kamu kasih berapa persen dari gajimu itu? Wahai orang yang ngaku cinta kepada orang tua, mungkinkah kalau kita punya orang tua yang kita mengaku cinta kepada orang tua, kita dapat makanan sate enak, lalu kita makan di sampingnya, orang tua tidak kasih, mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena hatinya nyambung. Bagaimana kita mendapatkan gaji lupa kepada orang tua? Mikir anak istri yang penting, ya, agar tapi mana kasih dan cintamu kepada orang tua yang engkau ngaku-ngaku sambung kepada orang tuamu? Maka sisihkan. Makanya ini loh maknanya anak soleh yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, Anda potong sebagian dari rezeki tersebut, Anda infakkan, sedekahkan, dan diniatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Termasuk di antaranya adalah bukan saja amal-amal ibadah maliyah, ibadah harta, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti ini, ngaji dan sebagainya. Kita menghadap kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami saat ini kepada orang tuaku. Jadi yang menjadi mahal itu adalah ingatnya itu, sambungnya itu. Dan kebetulan ini semua ringan, bukan berat. Yang gak punya duit, yang gak ngasih, gak ada masalah kan. Ini kan babnya dapat duit, dapat rezeki, dapat gaji, masa berat. Ayo, ibu dapat gaji 10 juta. Berani enggak bersedekah untuk orang tuanya 3 juta? Berat. Beratan mana enggak punya duit? Kalau enggak punya duit gimana? Kalau enakan enggak punya duit, mana kalau enggak punya duit enggak usah sedekah. Dan memang manusia seperti itu, di saat dikasih 10 juta, 3 juta saja berat. Untuk siapa? Untuk orang tua. Dia berkembang biasanya pikirannya, loh, saya kan harus beli ini. Wah, ini sudah, nilai bektinya sudah berubah. Sehingga alangkah banyaknya seorang anak yang subhanallah, dia akan berkorban untuk orang tuanya, sebanyak-banyaknya. Sehingga ternyata ada orang nyumbang miliaran itu, ternyata yang ada di benaknya apa? Untuk ibuku dan bapakku. Allah. Untuk ibuku dan bapakku. Baik itu. Yang ketiga, baikilah orang-orang yang pernah dibaikin oleh orang tuamu. Min abarril birri silatu wuddi akhbihi. Sabda Nabi, termasuk bekti yang amat luar biasa adalah menyambung silaturahmi orang tuamu. Siapa yang pernah dibaiki oleh orang tuamu, tolong dilanjutkan. Jika orang tuamu pernah memberikan sarung kepada tetangga yang di pojok rumah sana, lanjutkan setelah orang tuamu meninggal. Menyambung silaturahmi. Dan termasuk yang sering dilupakan ini adalah silaturahmi kepada orang yang dibaiki oleh orang tua, yang sangat dekat dengan orang tua kita, yaitu anak-anak orang tua kita. Siapa dia? Saudara. Orang sering lupa. Makanya yang menyakiti saudaranya itu durhaka ke orang tua. Sehingga kalau kita memang anak yang berbakti pada orang tua, barangkali kita yang paling gede, yang kecil akan saya rawat. Saya menginginkan jadi pengganti bapak ibuku. Nah, adikku, sekolahmu aku yang jamin. Warisanmu tetap utuh, tidak usah khawatir. Sekarang malah diembat, mentang-mentang kecil, sak warisannya diembat. Wah, ini neraka paling dalam. Dia melakukan 3 dosa sekaligus. Durhaka ke orang tua, memutus tali persaudaraan, ngambil harta adiknya. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin Ibn Ali bin Husin, beliau nasihati pada anak, wahai anakku, jangan dekat-dekat orang yang rebut waris, memutus tali persaudaraan, termasuk kayak rebutan waris itu. Karena aku menemukan orang itu dikutuk di Al-Quran 3 kali. Allah. Makanya sudah enggak ada baiknya orang begitu. Jangan menikah dengan orang yang rebutan waris dan sebagainya. Itu dosanya luar biasa. Ngambil harta adiknya, mutus tali persaudaraan, nyakiti orang tuanya, pasti itu. Makanya termasuk bakti yang luar biasa ini yang ketiga. Baik-baiklah dengan saudara. Allah, itu nikmat. Baik dengan saudara, dengan paman, dengan bibi, ngalah. Kalau mereka jahat, nakal ke kita, ngalah. Ingat siapa? Itu adalah adik bapakku. Itu adalah abang bapakku. Itu adalah anak bapakku juga. Maka apapun bentuknya, aku tidak boleh menyakiti mereka. Kalaupun mereka menyakitiku, aku akan sabar dan aku akan menghindar, aku tidak akan membalas. Itu bakti ke orang tua. Ini adalah 3 cara berbakti kepada orang tua yang telah mendahului kita. Kemudian berobat yang syirik adalah jelas. Datang kepada dukun dengan komat kamit, lalu katanya mengundang dewa-dewi dan sebagainya, itu syirik. Tapi kalau berobat dengan telur, asalkan dia kalimat yang diucapkan bukan kalimat syirik, itu tidak dianggap sebagai syirik. Cuman permasalahan itu benar enggak kayak begitu tuh. Kan gitu loh. Kalau masalah syirik, enggak, syirik itu enggak gampang loh ya. Syirik itu menyekutukan Allah. Mempercayai adanya kekuatan-kekuatan selain dari kekuatan Allah. Ya, datang ke dukun dan sebagainya itu musibah. Tapi kalau ada orang membuat satu pengobatan, apakah yang namanya dengan telur atau dengan yang lainnya, itu asalkan masih meyakini yang menyembuhkan adalah Allah, tidak masuk bab syirik. Cuman permasalahannya itu benar enggak? Nah, kan gitu. Benar enggak seperti itu adalah pengobatan sesungguhnya? Dan dia bukan melakukan satu sihir-sihir yang dilarang. Sihir sebenarnya dilarang. Jadi adalah wajar barangkali ada pengobatan, enggak tahu telur di mana. Kalau ada yang mengatakan telur karena ada pori-pori yang bisa menyedot dan sebagainya. Kalau ada bisa dikaji, diurai dengan kajian ilmiah mungkin. Akan tapi kalau pertanyaan beliau adalah masalah syirik, oh tidak. Tidak gampang mengatakan syirik ya. Cuman benar atau tidak. itu benar atau tidak, dipindah ke ini dan itu dan sebagainya. Ini jadi kita perlu meninjau tentang kesungguhannya. Adapun masalah syiriknya tidak, asalkan orangnya tidak melakukan tindak kesyirikan, tidak memohon kepada selain Allah, hanya mengatakan orang dipindah ke sini, itu tidak ada masalah. Semuanya, makanya itu yang kami maksud. Mengatakan syirik tidak gampang ibu, cuman benar enggak, itu saja. Sudah jelas insyaallah ya. Masalah syirik tidak gampang. Syirik itu adalah datang ke dukun yang komat kamit nyebut dewa hawa cuma segala macam lah. Itu adalah nyiroh kidul segala macam mana. Itu adalah yang syirik itu. Tapi kalau masih menyebut Allah dan yang memberikan adalah Allah, apalagi seperti itu, diam saja tidak akan syirik. Orang obati pakai telur kenapa syirik, kan begitu. Cuman benar atau tidak. Nah, ini kan perlu dikaji secara ilmiah. Adapun kembali kepada pengobatan yang dihimbau adalah pengobatan yang wajar. Biarpun namanya tidak kedokteran pun boleh, asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian biasanya itu wajar, tidak berlebihan omongannya. Kalau sudah berlebihan biasanya ada babnya, bab bohong ya. Berlebihan, dan orang bisa dibaca, orang yang banyak ngomong biasanya bohong nih, menjual-penjual bohong itu. Akan tapi kejujuran itu ada, orangnya tak dekat kepada Allah, kemudian yang dilakukan adalah wajar. Kalau sudah berlebihan kemudian melanggar syariat, tidak boleh kita datang ke tempat tersebut, hukumnya adalah haram. Yusuf ayat 190 berapa? 100 berapa? 194 surat Yusuf, enggak sampai 194, ada surat tambahan ini. Hah? 164, enggak sampai 164, ada surat tambahan. 100 berapa? Ayat berapa? 90. Ah. 90. Nah, 100 enggak ada. Bingung yang dengar tadi. Ada surat Yusuf 194, ini surat Yusuf yang baru kayaknya. Berapa? 60? 90? Apa yang baru? 80, 90. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf hadha akhi. Apa maksudnya? Pertanyaan apa ini? Ini kisah Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke lubang, ke sumur, di qayabatil jubbi itu, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya diambil oleh seorang musafir lalu dibawa, kemudian sampai Nabi Yusuf masuk ke kerajaan Mesir. Hingga pada akhirnya ya, Sayyidina Yusuf alaihissalam itu bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Di saat saudara-saudaranya itu berangkat bersama rombongannya ke Mesir. Ini awal pertemuan. Qalu innaka la anta Yusuf. Engkau adalah Yusuf. Ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, ini Yusuf dan ini saudaraku. Ini kisah. Apa yang ditanyakan maksudnya? Saya kurang paham. Ini kisah tentang Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maksudnya mungkin ada salah ayat yang lain. Ini kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam dan akhirnya dikembalikan oleh Allah kepada saudara-saudaranya dan dikembalikan kepada Nabi Ya'qub. Nabi siapa? Ya'qub ya. Ya'qub abahnya Nabi Yusuf. Subhanallah. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin suratnya bukan itu. Itu hanya kisah. Kisah yang baik. Baik, kemudian masalah qada. Itu adalah pembahasan orang pakar akidah, ahli akidah, untuk mempermudah lagi. Sebabnya gini loh ya. Apa qada dan apa qadar? Ini pembahasan pelik dan detail. Pelik panjang, harus dimulai dari apa itu qada qadar. Qada dan qadar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, itu qada. Pengetahuan ilmu Allah bima sayakun. Pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi, bahkan dengan apa yang terjadi, itu qada qadar. Jadi Allah tahu qada qadar, ketentuan Allah. Jadi pengetahuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, tengah terjadi, dan telah terjadi, itu qada. Sehingga ini qada Allah dan qadar Allah. Qada Allah dan qadar Allah. Yang bertanya, Anda punya cucu keturunan yang ke-9 jadi ulama semua. Misalnya, Anda
2: tidak tahu sekarang. Allah tahu atau belum? Ma ini mu'allaq qada, ini belum terjadi, maka bagi Allah sudah tahu sebetulnya yang ini. Bagi Allah sudah tahu bahwasanya Anda nanti punya cucu alim semuanya. Allah sudah tahu, Anda belum tahu karena Anda belum punya cucu misalnya. Maka ini belum mubram. Baru kalau sekarang Anda punya anak tiga, itu dulu sebelum kejadian itu belum mubram. Itu istilah saja yang dibuat oleh pakar akidah untuk mempermudah. Jadi qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi, tengah terjadi, dan sudah terjadi. Itu pengetahuan Allah. Dan Allah Maha tahu semuanya. Yang akan terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, dulu yang lalu juga Allah tak tahu. Maka bagaimana pengetahuan Allah terhadap yang belum terjadi? Allah juga tahu, cuman karena belum terjadi kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya itu belum mubram, belum terjadi, tapi Allah sudah tahu. Sehingga biasanya kalau kita ngajar akidah, lupakan istilah itu, lupakan istilah itu. Di dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada pembahasan itu, akan tapi maknanya sederhana bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi. Anda punya cucu berapa tahu? Anda mati meninggal di mana? Allah tahu. Saya akan dikubur di mana? Allah tahu. Biarpun sudah mempersiapkan kuburan di sini dan situ, belum tentu kita dikubur di situ. Allah Maha tahu. Maka di saat belum terjadi ini Allah tetap tahu, tapi bagi kita ini seolah-olah belum terjadi, itu saja. Tapi ketahuilah, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita, itu bab qada. Lain daripada takdirnya, qada, qadar. Sehingga qada, qadar itu seperti itu. Pengetahuan Allah terhadap apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, itulah qada, qadar Allah. Jadi Allah Maha tahu. Jadi dengan ketentuan-ketentuan Allah itu, ini pasti ini, begini, begini, begini, selesai. Cuman yang belum terjadi namanya belum mubrom. Artinya di hadapan Allah sudah diketahui, tapi bagi kita ini belum terjadi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.

0: ada orang sering main namanya takjub. Kalau kita bicara qadar, nanti rinciannya apa itu takdir, apa itu qadar, dan apa itu qadar. Qadar. Kalau dalam rukun iman apa? Iman kepada Allah, iman kepada qada atau qadar, khairihi wa syarrihi. Jadi iman dengan Allah Maha Tahu bahwasanya semua yang terjadi ditentukan oleh Allah, baik dan buruk. Baik dan buruk. Ketentuan Allah itu takdir. Maka pengetahuan Allah tentang ketentuan Allah namanya qada dan qadar. Jadi ada takdir, Allah menentukan Anda seperti ini, kehidupan Anda seperti ini, anak seperti ini, ketentuan dari Allah, takdir. Dan pengetahuan Allah terhadap ini semua namanya qada qadar. Jadi takdir Allah menjadikan Anda adalah Masya Allah kulitnya putih tinggi misalnya. Itu Allah menentukan Anda seperti itu. Kemudian diberi nasib baik, hidup di dunia bahagia, mati masuk surga. Itu ketentuan Allah. Allah menentukan Anda seperti itu. Tetapi semua yang akan terjadi pada Anda diketahui oleh Allah, namanya itu qada dan qadar Allah. Inilah, itu adalah pembahasan akidah. Kemudian tidak boleh ada orang yang main takdir. Kadang-kadang apa? Ya kalau memang saya ahli surga, biarpun saya maksiatkan juga ahli surga. Itu namanya sok jadi Tuhan. Wong yang tahu apa yang terjadi hanya Allah kok dia ngomong gitu. Memangnya kamu tahu kalau ahli surga? Siapa yang ngomong ahli surga? Kita tidak boleh sok jadi Tuhan. Merasa kayak tahu apa yang terjadi. Itu sering diucapkan oleh sebagian orang. Kalau memang mengkritiki masalah takdir ini, qada qadar ini. Kalau memang aku ahli surga, biarpun aku tidak ibadah, kan tetap ahli surga. Atau sebaliknya, kalau memang saya ahli neraka, biarpun ngaji setiap hari, kan juga ahli neraka. Benar omongan itu. Cuman pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan kamu ahli surga? Hah? Tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak boleh sok tahu tentang ketentuan Allah. Agar Nabi di hadapan kita adalah kehidupan. Allah memberikan pada kita akal, itu jalan. Jalan belok kiri, belok kanan. Yang mau ke Tegal, belok kanan. Yang mau ke Indramayu, belok kiri. Itu jelas. Sama. Ke surga adalah jalannya ibadah, sholat, ngaji, berbuat baik pada orang tua, dan seterusnya. Pengen neraka itu zina, judi, segala macam ada. Itu jalannya. Jangan bercerita tentang nanti. Apa saya itu ahli surga, ahli neraka. Gak ada yang tahu. Siapa yang mengatakan kita ahli surga? Tidak ada Nabi yang memberikan kabar gembira bahwasanya si fulan ahli surga. Enggak. Nabi sudah meninggal. Jadi ini yang harus difahamkan. Ada sebagian orang begitu ngomong, kalau ahli surga biarpun saya maksiat tetap ahli surga. Siapa yang bilang ada ahli surga? Dan termasuk kasih sayang Allah, wahai ahli iman, Allah menyembunyikan kepada kita kejadian di esok hari. Kalau ibu atau bapak itu tahu tanggal anggap saja 20, pakai tahun umum saja biar gampang ya, Rabiul Awal, bulan Maulid, 20 bulan Maulid tahun depan, bulan Maulid bulan depan. Na'udzubillah, semoga tidak terjadi. Ibu akan tabrakan di perempatan sana. Mau tidak mau harus tabrakan. Kepikiran belum sekarang? Pikiran, pusing. Waduh. Tabrakan, ya Allah. Tabrakan. Lumayan tabrakan. Ibu, tahun depan. Lama enggak? Mati. Ayo, kepikiran enggak sekarang? Kepikiran. Makanya tanda kasih sayang Allah disembunyikan ini semuanya. Makanya kan sok tahu. Maka pembahasan akidah itu bukan untuk kita sok tahu. Agar kita semakin yakin Allah Maha Tahu. Tapi kita tidak tahu. Alhamdulillah disembunyikan ya. Disembunyikan ya, kita mau meninggal kapan disembunyikan oleh Allah. Kalau dikasih tahu maka coba loh hidup ini. Orang murung semuanya ini kayaknya ya. Karena apa? Tahu ibunya bakal meninggal, anaknya bakal meninggal, pusing semuanya. Kasih sayang Allah menyembunyikan itu semua. Dan hanya Allah yang tahu. Ini pertanyaan atau surat ini sih, kita baca dulu. Mohon doa. Oh doa. Ya sudah, kalau mohon doa tidak dibaca. Apa maksudnya? Baik, insyaallah. Ini kayaknya bukan perlu dijawab. Nanti insyaallah dibawa suratnya. Mohon doa dan solusi. Datang nanti insyaallah ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim, sampai di sini aja insyaallah. Jangan lupa pengumuman tentang tablik apa tentang gebiar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah di alun-alun Kota Cirebon. Di alun-alun depan ini insyaallah kita ada maulid besar tanggal 19 Safar atau tanggal malam 1 Januari. Bukan untuk memperingati tahun baru Masehi, tapi kita ingin berzikir, memfasilitasi anak-anak muda daripada mereka tidak karu-karuan. Yuk kita bawa bersama-sama menuju kemuliaan agar semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang akan kita lakukan di alun-alun ada 3 martabat. Yang pertama kita zikir dan ngaji. Yang kedua adalah menampakkan syiar Islam. Yang ketiga adalah menghentikan kemaksiatan. Kalau hari ini kita berada di sini adalah ibadah dan mengangkat syiar Islam. Di masjid tidak ada kemaksiatan. Akan tapi apa yang akan kita lakukan nanti di alun-alun adalah punya 3 keutamaan. Pertama ngaji dan dikir. Yang kedua untuk syiar. Yang kedua adalah kasih sayang kita. Kita tunjukkan kepada anak-anak muda bahwasanya kita tidak rela kalau mereka bermaksiat, menghentikan kemaksiatan. Sebab di malam itu tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat lapang, jika tidak kita gunakan untuk berzikir, pasti digunakan untuk anak-anak muda untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari berpacaran. Ya naudzubillah, kalau pacaran sudah gelap mungkin senggol-senggolan segala macam. Nah, makanya kalau sampai ada orang mengatakan kumpulnya kita di alun-alun malam itu kok sampai dikatakan itu adalah maksiat, katanya bodoh dengan syiar, apalagi dikatakan bid'ah, kita bertanya kepada orang tersebut, tolong menghentikan anak-anak muda itu gimana caranya? Itu adalah kejahatan yang luar biasa. Bagaimana kita pengen menghentikan kemaksiatan dikatakan sebagai kemaksiatan? Kita pengen cari cara. Kalau seandainya pakai kata berhenti, jangan berbuat maksiat, selesai berhenti, kita pakai kalimat seperti itu. Cuman apakah cukup dengan kalimat lalu mereka berhenti? Tidak. Maka kita harus membuat sepatu gerakan bersama, dan gerakan kita bukan gerakan perang, akan tapi hanya membuat suasana saja. Sehingga orang mau niup trompet enggak jadi, mau hura-hura enggak jadi, mau senggol-senggolan enggak jadi, karena tempatnya adalah tempat ngaji, jajarnya pun baris, laki perempuan dipisah. Maka itu hakikat syariat Nabi Muhammad SAW dan hakikat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka hati-hati kalau ada selebaran yang sudah merendahkan hal-hal semacam itu. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, merubah di saat tidak bisa dirubah secara langsung, dirubah secara halus. Merubah secara langsung itu pun sendiri bukan adab, bukan akhlak. Kadang-kadang orang malah lari dari kebenaran, dikit-dikit tukar perang, dikit-dikit berantem. Akan tapi Islam itu masuk kemana-mana dengan kelembutan akhlak, dengan kemuliaan. Ya pada waktunya nanti kita harus tegas, tapi selagi masih bisa dengan kelembutan, dengan cara yang baik, ayo kita bawa anak-anak muda dengan baik. Tidak perlu kita bawa pedang, menggerakkan 1000 orang membawa pedang, yang pacaran di alun-alun di pedang begitu. Bukan syariat Nabi Muhammad seperti itu. Nanti bisa berantem perang negeri kita ini. Tidak begitu. Akan tapi dengan cara semacam ini, nanti perlahan demi perlahan lihat, mereka tidak lagi melakukan. Insyaallah mungkin di antara mereka ada yang mendengar, bahkan ada di antara anak-anak yang datang kepada kami yang berkata, saya adalah orang yang waktu itu hanya ingin main-main tok buya, dan saya dengar dari sana akhirnya ikut hadir pengajian di akad pagi. Hanya hadir tok ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan turun tahun baruan, tapi dengar pengajian karena layarnya sampai di sana melihat. Setelah itu pengin, subhanallah, rupanya ibunya sudah ngaji duluan. Akhirnya dia ikut ngaji dan alhamdulillah jadi baik. Masya Allah. Itu adalah buah daripada acara itu. Itu yang pertama. Mohon didukung. Tapi ingat, itu adalah untuk bapak-bapak saja. Boleh ibu-ibu jika terhormat datangnya dan dipisah tempatnya nanti. Ditemani oleh sang suami, ditemani oleh keluarga yang baik. Kalau ada anak gadis yang masih seneng dandan yang aneh-aneh, terus jalan sendiri untul-untul-untul gitu, enggak boleh itu. Ya enggak usah pergi ke sana ya, adik-adik putriku, karena kita pengen cari pahala. Kalau Anda tidak ada yang menemani, doakan di rumah. Ada yang jalan sendiri jam 1 malam lo. Wah, hadir pengajian Buya Yahya. Maksiat, kiainya masuk neraka duluan karena enggak ngingetkan. Saya enggak mau itu. Jadi kita bukan pengen cari ramenya. Jadi adik-adik putriku, jika tidak ada yang menemani, tidak usah pergi. Kalau Anda bisa membuat rombongan yang terhormat, Anda bisa pergi. Satu mobil, satu apa, ya. Itu saja insyaallah. Kemudian yang kedua, acara di rumah, di pesantren. Tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 5 Januari itu adalah acara tahunan, acara besar tahunan, dan itu silaturahmi dari saudara-saudara kita dari berbagai macam, dari berbagai tempat. Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat, bahkan juga ada sebagian dari luar Jawa katanya mau datang. Mereka adalah saudara-saudara kita yang akan berkumpul di situ untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihimbau untuk semuanya bisa membawa rombongan nih, agar ada syiar di situ. Syiar semakin besar agar orang nanti rindu untuk mengaji setelah hari itu, sebab ada pengajian Sabtu pagi, Ahad pagi di situ. Sabtu pagi dan Ahad pagi. Cuman untuk tanggal 5 Januari atau tanggal 3 Rabiul Awal nanti lebih panjang waktunya, mulai jam 7 sampai selesai. Waktunya pagi hari. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya saudara rombongan dari tempat yang jauh, bisa komunikasi dengan pondok untuk dipersiapkan tempat tinggalnya, karena banyak yang nginep. Kemudian ada yang dibutuhkan. Ada dibutuhkan bantuan, tapi bantuan sifatnya adalah bantuan yang punya kipas-kipas angin besar bisa dipinjamkan. Yang punya televisi-televisi besar bisa dipinjamkan untuk menyambung, karena biasanya jamaahnya besar sehingga pengennya semuanya bisa ngelihat biarpun melalui layar televisi. Kemudian terpal-terpal, karpet-karpet, dan juga yang punya nampan atau talam, atau paling tidak tahu tempat peminjaman nampan, talam kita perlu ribuan. Paling tidak kita perlu 10 ribu lagi lah, kan gitu. Nampan untuk melayani para tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya nanti bisa mendaftar dan nanti akan dipinjami, didatangi untuk dipinjami, dan nanti dikasih kuitansi. Kuitansi peminjaman ya, biar ada catatan ini berapa-berapa, kalau hilang bakal diganti insyaallah. Dan mohon diinformasikan. Kemudian juga kalau ada orang yang ingin dibuka juga, kemarin ada yang bertanya minta diumumkan. Baiklah kita umumkan. Kalau ingin ikut-ikutan selamatan di situ bagaimana? Tidak dilarang. Cuman kalau bisa jelas prosedurnya. Masuk ke sana jelas supaya tidak pincang. Nanti semuanya ngasih beras, semuanya ngasih sayur, ngasih ini ya. Kalau enggak, kalau bisa komunikasi. Akan tapi ketahuilah, itu adalah untuk menemui, untuk menyambut tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami yakin tentu banyak pecinta-pecinta Rasulullah yang akan mencukupi itu semuanya. Biarpun sebanyak apapun tamunya, insyaallah kita berusaha untuk bisa memuliakan mereka. Tanggal 5 Januari jangan lupa, sanak saudara kerabat diajak yang tidak pernah mau ngaji, bawa di hari itu, barangkali dengan doanya orang banyak akan dikabul, sehingga saudara kita, anak-anak kita yang belum kenal ngaji bisa ngaji setelah itu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wakrimna wa la tuhinna, wa atirna wa la tustir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap saat kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah permohonan kami permohonan yang sesungguhnya, dari hamba yang hina, hamba yang merasa dirinya adalah hamba ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran kalau kami adalah hambamu dan hanya engkaulah Tuhan kami ya Allah. Ya Allah, sehingga kami tidak merasa butuh kecuali kepadamu ya Allah. Dan jangan sampai kami terhenti dari butuh kepadamu ya Allah, baik di saat kami memohon ataupun di saat kami tidak memohon. Dan kami mohon kabulkan hajat kami semua ya Allah, kabulkan permohonan kami semua ya Allah. Ya Allah yang maha tahu tentang kami semua ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang setiap saat ya Allah rindu untuk kebaikan, rindu untuk kemuliaan ya Allah, rindu untuk berbuat baik, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah yang hadir tempat ini punya hajat, hajat mereka sangat banyak, maka kami mohon kabul hajat mereka. Ada di antara mereka yang hajatnya ingin kau ampuni ya Allah. Mereka adalah hamba yang banyak dosa, tingkah lakunya membuat engkau murka, dosa dilakukan di sana sini, akan tapi saat ditelah engkau bawa ke tempat yang mulia ini, maka kami mohon ampuni siapapun mereka, sebesar apapun dosa mereka wahai Zat yang maha pengampun. Dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Engkau ya Allah yang maha pengampun, engkau maha pengampun, seperti yang dikatakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, At-taibu minan dhambi kaman la dhambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, detik ini saat ini jadikan kami hamba yang bertobat secara sesungguhnya, dan ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah, yang engkau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Engkau maha tahu dosa kami sangat banyak, kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, baik di rumah kami, di jalan
1: jalan-jalan, ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, kau maha tahu, ya Allah. Jangan kau hukum kami di dunia dan di akhirat karena keharaman kami ini. Akan tapi kami mohon ampuni kami, ya Allah. Lidah kami pernah mengucapkan yang haram. Telinga kami pernah mendengar yang haram, ya Allah. Pergaulan

Minuman keras, jauhkan kami dari itu semua. Dan jika ada di antara hambamu, ya Allah, baik yang hadir di tempat ini atau hanya mendengar suara ini di kejauhan sana, ya Allah, ada di antara mereka yang pernah terpleset dalam zina atau minum-minuman keras, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Kami tidak ingin mereka terus larut dalam kehinaan zina. Kami tidak ingin mereka terus larut dalam kehinaan minuman keras. Berikan kesadaran, wahai Zat yang Maha Kuasa. Ampuni mereka, giring mereka ke tempat yang mulia, dan muliakan keluarga mereka. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Bagimu sangat mudah untuk itu semua, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa. Dan yang mendengar suara ini, ya Allah, siapapun dari mereka, jika ada di antara mereka hambamu yang pernah meninggalkan solat, kami mohon jadikanlah mereka ahli solat dan ampuni mereka. Sanak keluarga kami, saudara kami, sahabat kami, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan solat, jadikan mereka ahli solat. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berjuang di masjid ini dan di pesantren, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan. Jangan sampai ada orang yang berjuang di tempat ini akan tapi ahli neraka. Kami tidak ingin, ya Allah, siapapun yang berjuang di sini bersama kami, bersama dakwah kami, berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah, dan kirimkan ke tempat kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan pesantren, masa-masa pembangunan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ahli surgamu, ya Allah, yang bisa menyelesaikan pembangunan pesantren, ya Allah. Pembangunan pesantren, ya Allah, dan membantu mengembangkan dakwah, ya Allah. Ya Allah, dan yang sudah berjuang, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan ada di antara mereka yang hari ini kau ambil, ya Allah. Hari ini kau ambil, ya Allah. Beliau adalah salah satu pejuang, ya Allah, di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Muliakan keluarganya, ya Allah. Muliakan keluarganya, ya Allah. Dan muliakan anak-anaknya mereka, ya Allah. Harta mereka limpah, ya Allah. Berkahi harta mereka, ya Allah. Berkahi harta mereka dan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambamu saat ini. Sampaikan pahalanya kepadanya, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa dia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan yang telah meninggal, ya Allah, dari pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka dan muliakan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, dan kami, ya Allah, jadikan kami pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami tertinggal dari barisan itu, ya Allah. Kami tidak ingin. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, ya Allah. Jangan sampai ada percekcokan di rumah tangga kami yang sering cekcok, ya Allah. Saat ini, detik ini, hentikan dan gantilah dengan keindahan, gantilah dengan kasih sayang, ya Allah. Gantilah dengan kemuliaan dalam rumah tangganya, ya Allah, dengan anak yang soleh, soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum nikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang rezekinya masih haram, yang datang ke tempat ini, yang mendengar suara ini, ya Allah, mereka telah kau pilih untuk mendengar, ya Allah. Mereka telah kau pilih untuk hadir, ya Allah. Dan pilihlah mereka, Allah, ya Allah, sebagai hamba yang mendapatkan rezeki yang halal. Jika rezeki mereka haram, ampuni mereka, ya Allah, dan gantilah dengan halal yang penuh berkah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada hambamu yang berbuat zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka, angkat derajat mereka, berikan kesadaran kepada mereka. Dan sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang tersesat kembalikan ke jalan yang kau ridhai. Dan ampuni mereka semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, saat itu, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan hati, ya Allah, dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah رب العالمين الفاتحة minta Fatihah sekali salah satu sesepuh pesantren, pejuang pesantren yang hari ini kembali ke rahmat Allah, Bapak Haji Muhammad Hariri. Kita doakan Fatihah sekali, semoga Allah mengampuninya, mengangkat derajatnya, menerima amal baiknya, dan memberkahi hartanya, menjaga keturunannya, dan berikan ketenangan, kesenangan kepada keluarga yang ditinggal.

0: Setelah ini suami, istri, anak-anak dan cucu, dan semoga kebaikannya juga kembali kepada kita semua, dan pahala yang terjadi saat ini semoga sampai kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malikamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

0: 2 FM Elsanda. Selamat petang jelang malam. Kembali ketemu lagi di kecamatan Nolomar ini, Cipali, cinta pop asli Indonesia. Hari yang ke-13 di Oktober.
1: Wih, masih
0: 2026 ya, teman Asanda ya. Dan hari ini saya Bang Roy yang menemani petang sampai malam nanti jam 9. Dan seperti biasa buat teman Asanda yang pengen gabung, bisa di request melalui Facebook saya atau melalui WhatsApp Radio Asanda FM di 0823 1816 669 ya. Cipali, cinta pop asli Indonesia.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

6,2 FM Elsa, Anda masih di Cipali, Cinta Pop Asing Indonesia, dan sekarang 24 menit dari pukul 18 petang ya. Masih petang ya itu Mas Anda ya, belum malam ya. Karena belum masuk waktu Isya. Untuk Isanya hari ini jam 18:52 teman Mas Anda ya. Dan yang pasti buat Mas Anda, terima kasih untuk kesetiaan teman-teman sana yang selalu memberikan dukungan buat Elsanda agar selalu jaya di udara teman-teman sana ya. Kembali seperti biasa, yuk kita ramaikan radio dan meradiokan kembali biar ramai ya. Meradiokan masyarakat dan memasyarakatkan radio teman-teman sana ya. Karena salah satu sensasi yang sering membuat asik saat mendengarkan radio itu ketika pendengar tidak bisa melihat seperti apa wajah sang penyiar ya, melainkan hanya mendengar suaranya. Tapi di sebagian fan radio Elsanda FM ini ada antaranya yang sudah tahu dengan sosok si A, si B, si C nya bahkan ada pula yang belum tahu kayak gimana sih sosoknya si A, si B, si C nya itu ya Mas Anda ya. Ya hal inilah yang membuat pendengar seringkali membayangkan seperti apakah wajah dari penyiarnya. Suara wajah penyiar yang enak untuk didengar membuat pendengar juga merasa penasaran ya, dan ingin melihat secara langsung penyiar radionya. Bahkan tak jarang juga ada penyiar terfavorit yang banyak diidolakan dan selalu ditunggu-tunggu saat menyiar ya. Dan di tengah dominasi podcast dan juga layanan streaming music yang menawarkan jutaan lagu dalam genggaman, siaran radio analog tetap menunjukkan personalnya yang tak lekang oleh waktu teman Anda ya. Meskipun teknologi terus maju, medium klasik ini memiliki kehangatan tersendiri dan juga keintiman yang sulit digantikan oleh aplikasi manapun, menjadikannya teman setia yang patut terus kita cintai dan dukung. Radio

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya.

0: Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Citra Lestari, teman Asanda, atau yang lebih dikenal dengan inisial BCL. BCL ya. Beliau ini kelahiran 22 Maret 1983. Beliau adalah seorang penyanyi, pemeran, dan juga model Indonesia. Bunga Cinta Citra Lestari lahir dari pasangan perantau, dari pasangan perantauan Minangkabau ya, Muklis Rusli dan Emmy Syarif asal Geluang, Nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Ayahnya bekerja di Bank Indonesia, sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi. Kakeknya dari pihak ibu bernama Syarif Usman, seorang pejuang kemerdekaan teman Sanda. Dan BCL ini pernah melangkahkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Lok Semawe tahun 1998. Kemudian beranjak ke SMA Negeri 70 Jakarta pada tahun 1998 sampai dengan 2001, dan pernah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Universitas Trisakti S1 Manajemen. Tapi beliau mengundurkan diri, teman Sanda. BCL sempat menjadi model video klip lagu Jiko Stick yang berjudul 1000 Tahun, 1000 Tahun lamanya pada tahun 1999. Dan BCL jika pernah pula menjadi model untuk majalah Hai, teman Sanda ya. Dan di tahun 2004 menjadi titik awal BCL menapaki dunia musik. Dan dia juga mengawali karir sebagai featuring singer bersama Pas Band dan Fikustik dalam acara Pas Maba. Dari panggung tersebut, BCL kemudian semakin serius untuk menekuni dunia musik hingga melahirkan sederet lagu hits dan juga berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama baik dari Indonesia maupun juga mancanegara, seperti Christian Bautista, Julio Iglesias, ya teman Sanda ya. Dan BCL juga pernah pula memulai debutnya sebagai aktris di dunia film dalam film Cinta Pertama bersama dengan film tersebut. Kemudian ia merilis single pertamanya sebagai soundtrack film aslinya, Cinta Pertama Sunny. Cinta Pertama telah mengubah dirinya menjadi superstar yang dicintai dan juga membuktikan ketenarannya sebagai salah satu artis terkemuka di Indonesia. Kemudian pada tahun 2012, BCL juga pernah membintangi film box office terbesar pada waktu itu, yaitu dalam film Habibi dan Ainun, sebuah film tentang kisah cinta Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie dan istrinya Ainun Habibie. Film ini sukses menjadi hits dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL. Dan kemudian pada Maret 2017, BCL memperluas kiprahnya di industri hiburan melalui konser solo It's Me BCL Concert. Dan konser ini diproduksi dengan skala besar dan juga melibatkan kreatif director berbasis di Los Angeles. The Secret Division Concert ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan musik BCL. Melalui konser tersebut, BCL menunjukkan kemampuannya tidak hanya sebagai penyanyi tetapi juga sebagai seorang performer yang mampu menghadirkan pertunjukan. Bahkan The Jakarta Post menerbitkan ulasan dan menulis BCL telah menaikkan standar, teman Sanda. Selamat malam buat semuanya, teman Sanda yang masih setia di Cipali, Cinta Bapak Asli Indonesia. Tenandani, apa kabar yang ada di Sumedang ya. Terima kasih dan maaf Laila Aesthetic. Lagu yang pengen didengar malam hari ini di Cipali, Cinta Bapak Asli Indonesia. Dan ini dia lagu yang dipilih sama Tenan Deni di kawasan Sumedang, Laila Aesthetic. Terima kasih dan maaf. Setelah tembang yang satu ini kita break dulu sebentar karena masuk waktu Isya untuk wilayah Lemayu dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah Isya, salat Isya.
Mudah-mudahan amalan ibadah salat isya termasuk Anda hari ini dan doa-doa Anda diijabah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan setelah itu nanti kita lanjut kembali kebersamaan kita di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fathara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

0: Iya Mimin sayang, ada apa?
1: Kalau lihat Bang Miun tuh, Mimin suka teringat sama lagunya Ada Band, sumpah deh.
0: Oh, yang Kau Auraku ya?
1: Bukan Bang.
0: Surga Cinta?
1: Bukan juga Bang.
0: Terus lagu apa Min?
1: Manusia Bodoh.

Lagu yang dipopulerkan oleh mendiang Dinto Harahap ya teman-teman Sanda ya, Ayah. Bawa kita ke 9 menit dari pukul 7 malam hari ini di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Kali buat teman-teman Sanda yang pengen gabung, silakan bisa di request lagu-lagu pop asli Indonesianya. Pop asli Indonesia ya, bukan yang nostalgianya ya. Silakan bisa dikirim atau bisa di request melalui Facebook saya. Yang berteman dengan Facebook saya silakan bisa di request di situ atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 1816 6669, dan bisa juga telepon di 0234352266 teman Sanda. Saat malam buat Minu ke yang punya meteran di kawasan Tugu Lor Sliek. Ini Kusino juga saat malam yang punya catering dapur Simuja di kawasan Majasari. Kemudian malam juga buat Mama Ruki, Mimi Iyas yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung. Kang Sony, Nokmia juga apa kabar, yang punya kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Ojek, Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Dan juga buat Mama Ayah, Papa Ayah yang punya warung pojok lapang bola benda Karang Ampel. Buat semuanya.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.

Utama mengapa radio begitu spesial ya adalah kemampuannya dalam menyajikan kejutan yang menyenangkan, tentunya ya suasana ya berbeda dengan playlist pribadi yang sudah kita atur isinya, dan radio menyuguhkan keragaman musik yang tidak terduga tentunya suasana ya. Kita bisa saja tiba-tiba menemukan lagu favorit yang sudah lama banget terlupakan, atau bahkan menemukan musisi baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Hasil requestan teman asana yang lain berangkali, sehingga oh iya ini lagu ini yang pernah saya ingat waktu itu kala itu ya teman-teman ya. Dan kehadiran penyiar juga menjadi elemen penting yang membedakan radio. Para penyiar dengan suara yang akrab bertindak lebih dari sekedar pemutar lagu ya. Mereka adalah teman bicara kita, pemberi semangat dan juga penjaga suasana hati yang baik. Interaksi langsung melalui kiriman pesan atau telepon yang mana akan menciptakan ikatan komunitas yang terasa nyata ya teman-teman ya. Dan juga personal tentunya. Radio adalah sumber informasi lokal yang tercepat dan paling andal, terutama dalam situasi darurat atau saat update lalu lintas mendesak ya teman-teman ya. Karena dalam hitungan detik radio dapat memberikan kabar terbaru mengenai kondisi jalan, cuaca ekstrim atau pengumuman penting yang sangat relevan dengan wilayah sekitar pendengar pastinya teman-teman ya. Nah, Tika Mira Destiani, selamat malam yang ada di kawasan Lausarang. Terima kasih hadirnya malam hari ini di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Pengen didengar lagunya Sana Sini Centil Sila Maisa ya. Salam yang dikirimkan buat Mama Mila, Mama Salma, Andi Cilok, dan juga buat Mbak Ida Farida Pasha, Mama Galing, Mama Zaira, Mama Raja, Kang Adi Tumaritis, dan juga buat Serinti, Kang Cepi, Mama Oyi, dan juga buat Minuke, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rasman. Terus juga buat Ahmad Sagara, Kang Karyanto, Bapak Salmudra, Mama Ajmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mama Michael, Bos Sororong, dan juga buat Mama Amira, Bunda Hanun, Mama Inggit, Abah Riki, Mama Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila, Ai, dan juga buat Kang Arif, Toto Gandok, spesial, tersayang, buat Aher. Terima kasihnya buat Bang Roji yang lagi tugas ya. Hasila Maisa, Sana Sini Centil. Lagunya sedang sama-sama kita dengar, dan sama-sama kita nikmati malam hari ini di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Kebersamaan kita di hari yang ke berapa? 13 ya teman-teman ya. Di hari yang ke 13 di Oktober 2026. Kita tinggalin lagu yang di request sama Tika Mira Destiani yang ada di kawasan Losarang ya. Oke, terima kasih. Dan juga malam pula buat Nureni yang ada di kawasan mana tuh? Nureni yang ada di kawasan Cirebon ya. Pengen didengar lagunya Di Saat Aku Tersakiti. Salam spesial buat penyiarnya aja. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih buat Nureni yang ada di kawasan Cirebon sana ya. Jangan sakit hati ya. Oke okay. Dan sekarang 23 menit dari pukul 7 malam hari ini untuk Cipali Cinta Pop Asli Indonesia buat teman-teman sana semuanya. Kembali kita nikmati dulu, kali ini ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, teman-teman sana.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Halo teman El Sanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Sabar. Kenapa aku udah dilumpuhkan ingatanmu, Mama Oji? Iya. Udah gak mau inget lagi yang masa lalu ya. Jadi ingatannya pengen dilumpuhkan. Oke, yang masih tetap semangat buat Mama Oji yang ada di kawasan persawahan, terima kasih untuk hadirnya di Cipali, Cinta Pop Asli Indonesia. Silakan 352266 Elsanda. Iya.
1: Paling epic.
0: Sampai ngantuk. Wah, ya dijejeli bolet. Mil, sehat sayang?
1: Alhamdulillah. Aku pengen kangen Ben.
0: Kangen Ben? Enggak kangen ya, aku. Enggak kangen aku. Kangen Ben. Oke, yang apa tadi? Kok sana gresek-gresek ya? Tentang aku kau dan dia.
1: Oh, cinta sampai mati.
0: Cinta apa?
1: Sampai mati.
0: Sampai mati kenapa? Sampai mati. Kangen Ben sampai mati judul ya.
1: Cinta sampai mati ya Mama Oye, kau apa yang bisa ngulang sih?
0: Oke, cinta sampai mati. Salam.
1: Ya Mama Oye, Mama Oye. Sampai tanda bangun.
0: Mama Oye mah udah lumpuh ingatannya.
1: Iya, itu.
0: Iya, lagi dilumpuhkan ingatannya.
1: Waktu ke akhir. Meminum ke Mama Raja.
0: Oke.
1: Meminum ke Mama, Mama Mawar, Mama Bapak Ayah,

0: Yep.
1: Nah, betul. Apa Riza?
0: Ye, yeah, Mama Oyi ngirim foto kita bertiga.
1: Apa?
0: Mama Oyi ngirim ya, foto kita bertiga waktu pernikahan putriku kemarin.
1: Mama Oyi hadir beli ini.
0: Enggak, aja repot. Enggak apa-apa, Mama Oyinya. Yang penting doa restunya Mama Oyinya. Terus, buat siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Putusnya lah sama Mama Oyi. Dan selanjutnya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Mi Oyi. Nuh penting doa anak Mama Oyinya. Nu penting mah doa nak. Mugia putriku dan suaminya sakinah mawaddah warahmahnya. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun nama Oyi. Miminuku yang ada di kawasan Tugulor sekali lagi juga saat malam. Yang punya meteran dan juga buat Mimiku sila. Yang punya dapur Simuja di kawasan Majasari juga saat malam. Mama Ruki, Mimi Iyas juga apa kabar? Mama Ruki. Serombongan ya, kondangan ya. Aduh, hatur nuhun pisan. Sama Mimi Iyas, sama Bunda Marni, sama Nok Fadila, sama Wati ya. Kumpul semua keluarga besar. Hatur nuhun ya. Kemudian juga buat Kang Sony, Nok Mia juga selamat malam. Di kawasan Tegal Mulia Cirebon, Indramayu, Mimi Ojek Kang Babil juga saat malam. Terima kasih juga hadirnya di acara Walimatul Ursi Putri kami. Terima kasih sama Mimi Ojek Kang Babil ya. Sama Ayah Papa Ayah juga saat malam yang ada di pojok lapung bola benda Karang Ampel. Pokoknya buat semuanya ya. Jaga sehatnya teman-teman sana ya. Bersama kita jaga sehatnya, jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit, cepat obatin teman sanda ya. Sekali lagi, radio adalah salah satu sarana untuk mencari hiburan, informasi, dan juga jalin pertemanan teman sanda ya. Dari sisi kepraktisan, radio adalah hiburan yang sangat mudah diakses dan juga gratis. Cukup dengan menekan tombol, kita sudah bisa menikmati. Kangen band, cinta sampai mati.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?

DOT itu malasannya ya. Lagu yang kala itu sempat hits ya. DOT, jangan-jangan membawa kita ke 8 menit sekarang. Dari pukul 8 malam hari ini, masih di Cipali, cinta pop asli Indonesia buat teman-teman semuanya. Dan pastikan dan pasti juga betul sama, jangan lupa buat besoknya sudah ada persiapkan ya. Sudah ada persiapkan untuk keperluan aktivitas Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau jangan sampai ada yang lupa belum Anda masukkan. Setelah mungkin Anda malam hari ini menyelesaikan tugas malamnya ya. Jangan, kalau kata orang sini aja sampai kesingsel aja ya. Oke. Dan pastikan semuanya sudah masuk ke dalam tas kerja Anda ya. Yuk sekali lagi kita bersama-sama untuk melestarikan kembali radio ya. Karena saat ini radio memang memiliki tantangan yang sangat besar. Dan untuk mempertahankan eksistensinya, hal ini karena saat ini telah marak teknologi media baru, terutama internet yang menjadi saingan berat radio ya. Namun dibalik itu semua, saat ini radio masih bertahan di hati para pendengarnya. Amin. Semoga aja radio Santa selalu jaya di udara teman-teman Anda ya.

0: Kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kece lagi. Kece lagi. Kece
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

18 ya sekarang ya. 16 menit malah Anda. 16 atau 18? 18 ya. 18 dari pukul 8 malam hari ini kebersamaan kita di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Iya. Mhm. Konon. Oke, Mama Rajo selamat malam. Terima kasih hadirnya. Lagu apa ya? Iya. Oke, buat Mama Rajo yang ada di kawasan apa namanya? Di kawasan Pleret Cirebon, terima kasih. Asik banget lagi makan sayur asem, Ce. Wah, yang enak, eh. Oke. Wah, asik. Kabran lagi kempong, Ki. Iya, kabran lagi kempong. Udah ngetik dikit, ya. Oke. Ayo, ayo, ayo, ayo. Oh, konon. Oke. Mama Azmil juga saat malam. Mama Azmil yang ada di kawasan Bumek Indramayu ya. Malam hari ini Mama Azmil pengen didengar lagunya dari Zamrud, selamat ulang tahun. Dan spesial buat Mama Mega yang baru yang lagi ulang tahun. Oh, happy birthday konon. Alhamdulillah, selamat ulang tahun buat Mama Mega, buat orang-orang ya. Sehat selalu, panjang umur, tetap semangat. Jangan lupa bahagia ya. Makasih buat Mama Azmil yang ada di kawasan Bumek. Katanya buat Mama Mega, buat orang-orang. Selamat ulang tahun.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Trio Labels, teman Sanda ya, dengan Gadisku membawa kita ke 35 menit dari pukul 8 malam hari ini untuk Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Nining, selamat malam Nining. How are you? Nining, ratu kita yang lagi menyimak Cipali Cinta Pop Asli Indonesia ya. Terima kasih hadirnya buat ratu. Iya. Kemarin iya enggak semua fans saya undang sih kemarin tuh. Karena acaranya cuman kesederhanaan dan silaturahim aja. Iya. Yang pasti mudah-mudahan putriku bersama pasangannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman Nelsanda.

0: teman Nals Anda dengan tembangnya Terpaksa Aku Lakukan. Ini lagu mengingatkan kala-kala itu. Kala itu, kala aku ada di salah satu stasiun radio pertama saya, yang kebetulan kala itu lagi boomingnya kedatangan para artis-artis band ya, kayak D.O.T, Sultan, Theo Libas, itu dia. Dan kebetulan juga Sultan pun pernah hadir kala itu di salah satu stasiun radio yang dulu pernah saya singgahi ya. Jadi mengenang, berkenang. 352266 silakan Elsanda. Iya. Oh iya? Asik. Siapa ya? Alicia. Kemana gajah sayang?
1: Ada
0: gajah?
1: Itu apa? Kelarin sesuatu hal yang harus dikelarin.
0: Oh, ayana udah kelar?
1: Baru.
0: Udah berapa persen? Berapa?
1: Baru
0: 90%. 90% lumayan lah. Dikit lagi ya. Oh ya harus. Langsung. Alhamdulillah, kabarku baik di sini. Seperti yang Alicia harapkan. Oke. Dalam.
1: Ingin soundtracknya Hidup Aku.
0: Hidup Aku lah.
1: Sound. Aku mau minta lagu dan soundtrack Hidup Aku, judulnya di Gelang di Rantai Rindu apa ya?
0: Mimpi apa?
1: Rindu di gelang. Aduh. Yang Malaysia itu loh.
0: Rindu di gelang.
1: Di gelang rindu.
0: Oh, di gelang rindu. Di gelang rindu. Enggak tahu ada enggak ya? Salam.
1: Salamnya buat semua aja nih.
0: Semuanya aja.
1: Iya. To the point buat.
0: Wah, sih. To the point, euy. Di gelang rindu ya. Tahu tuh. Di gelang rindu. Di gelang rindu eksis. Di rantai digelangi rindu gitu.
1: Ore.
0: Ore. Terus siapa lagi salamnya? Oh gitu ya. Insyaallah.
1: Ya pokoknya ditunggu ya.
0: Oke. Amin, amin, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alicia yang ada di kayak di Garutnya Alicia tanya. Iya, nuju di rantai digelangi rindu. Ei, asik kitunya. Buat Alicia yang ada di kawasan Garut sana, saat malam, selamat menikmati lagunya.

Iya, 96,2 FM El Sanda Cipali. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas segala kebersamaan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi dengan rangkaian-rangkaian selanjutnya ya. Besok hari Rabu kita ketemu di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya, besok ya. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Sehat selalu, tetap semangat, jalani, nikmati dan syukuri aja. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan rumah Sanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Mutiara El Shanda.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
2: 96,2 FM El Shanda, paling enak.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said hadir kembali untuk edisi hari Rabu pagi di tanggal 14 Oktober 2026. Lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya teman Elsanda dengan lagu-lagu asik lagi keren ya. Bisa menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Seperti biasa dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang menarik yang bisa dipantengin, didengerin, di channelin gitu ya di 96,2 FM. Oke, untuk semuanya masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya.

0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Belanja hemat. 96,2 FM.

6,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semua teman Elsanda. Dan selamat pagi juga untuk semua teman-teman yang saat ini masih terus pantengin jalur 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza, saya tentu dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa didengerin pagi-pagi begini hanya channel 96,2 FM. Yuk kita simak rangkaian informasinya, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsanda semua. Oke, kali ini ada satu buah informasi dari Kota Jakarta. Dikabarkan Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid mengingatkan operator seluler atau opsel untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perlindungan sisa kuota internet. Mutia mengatakan, teman Elsanda, seluruh operator seluler telah menjalankan mekanisme perlindungan sisa kuota internet seperti akumulasi kuota yang tidak terpakai atau rollover. Akan tetapi Komdigi menilai mekanisme perlindungan sisa kuota yang dimaksud diterapkan operator seluler belum sepenuhnya mematuhi aturan. Ya teman Elsanda, ia mengatakan kalau disebut kepatuhannya 50, 60, 70% dari para operator, maka memang sudah melalui atau melakukan. Namun sepenuhnya tuh belum, menurut Mutia saat ditemui di kantor Komdigi pada hari Selasa di Kota Jakarta. Ia menjelaskan, teman Elsanda, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut dan memberikan waktu kepada operator untuk menyesuaikan layanan perlindungan sisa kuota internet mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih menurut Mutia, teman Elsanda, pemerintah akan terus memantau perkembangan penerapan kebijakan itu dan mengingatkan operator secara berkala agar tidak terjadinya tingkat kepatuhan yang lebih baik lagi dan untuk saat ini belum berlaku. Ya teman Elsanda, sebelumnya pada akhir Agustus 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menertibkan surat edaran kepada operator seluler terkait kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengenai perlindungan kuota internet. Jadi surat edaran tersebut ditertibkan setelah Kementerian Komunikasi dan Digital masih menerima sejumlah pengaduan masyarakat yang menunjukkan ketentuan perlindungan kuota belum sepenuhnya diterapkan di operator seluler. Demikian satu buah informasi, teman Elsanda, dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi untuk semuanya, teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama saya di Spada. Selamat pagi, Elsanda.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

106,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus panteng di jalur 96,2 FM. Bareng saya dong, Liza Said, yang selalu setia menemani semuanya tentu dengan rangkaian informasi. Yuk kita simak saja dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda dikabarkan dari Kota Jakarta, sebanyak 207 siswa mengikuti program Istana untuk anak sekolah mengenal sejarah kepresidenan, kepemimpinan, dan perjalanan bangsa Indonesia melalui kunjungan langsung ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Selasa. Program tersebut kembali digelar dengan menyambut peserta dari SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul dan juga SMP 12 Tangerang Selatan serta SMP Sayen Peter Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet dikutip di Jakarta pada hari Selasa kemarin menyampaikan kunjungan ke Istana Kepresidenan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melihat lebih dekat lingkungan tempat Presiden menjalankan tugasnya. Di Istana Kepresidenan, para siswa tidak hanya mengenal lebih dekat lingkungan tempat Presiden menjalankan tugasnya saja, tapi juga belajar tentang sejarah kepemimpinan dan perjalanan bangsa Indonesia. Demikian seperti dikatakannya pada keterangan yang diunggah melalui akun tersebut. Melalui program Instagram untuk anak sekolah, para peserta diajak mengenal lingkungan Istana Kepresidenan sekaligus memahami nilai sejarah yang melekat pada tempat tersebut. Kunjungan itu juga menjadi sasaran atau sarana pembelajaran di luar ruang kelas bagi para siswa untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam unggahan tersebut, teman Elsanda, Seskap menyebut pengalaman mengunjungi istana sebagai kesempatan bagi para generasi muda untuk memahami bahwa setiap sudut perjalanan bangsa menyimpan pelajaran berharga. Seskap juga menekankan pentingnya menyemangati atau semangat belajar dengan keberanian dan bercita cita bagi generasi muda untuk membangun masyarakat dan juga membangun masa depan Indonesia. Sebab masa depan Indonesia dibangun oleh generasi muda yang terus belajar, berani bercita-cita, dan percaya bahwa setiap upaya hari ini dapat membawa perubahan bagi Indonesia di esok harinya. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 2 tahun. Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.